0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 lanjut nih ya, sebelum Finka Aspil, ada peringatan apa aja di tanggal 5 Mei 2026 itu? Finka pengen ngucapin dulu nih pack ke teman-teman Pro 2 yang hari ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga apapun yang kamu semogakan segera tersemogakan nih teman Pro 2 ya. Amin, amin, amin, amin. Paling serius enggak sih? Langsung aja nih teman Pro 2, di tanggal 5 Mei 2026 itu ada hari Bidan Internasional nih, atau International Day of the Midwife nih teman Pro 2, di mana peringatan global untuk menghormati peran bidan dalam kesehatan ibu dan bayi. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan peran penting bidan dalam sistem kesehatan dan juga mengadvokasikan peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi. Terus juga peringatan ini tuh awalnya tercetus karena di konferensi Konfederasi Bidan Internasional di Belanda tahun 1987, tapi baru diresmiin secara formalnya tuh tanggal 5 Mei 1992. Dan untuk peringatan ini biasanya tuh bakal dikelar kampanye kesehatan, terus juga pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan, serta ada loka karya untuk meningkatkan keahlian klinis bidan. Terus yang berikutnya ada Hari Asma Sedunia di teman Pro 2. Tapi by the way, buat para seluruh bidan di Indonesia nih, seluruh dunia maksudnya, pokoknya kita tuh bangga banget nih teman Pro 2 buat pada nakes nih semuanya, kayak kita tuh bangga dan kita juga peduli nih teman Pro 2 ya. Lanjut nih teman Pro 2, ada Hari Asma Sedunia atau World Asthma Day ini ya. Di mana Hari Asma Sedunia itu sebenarnya dirayakan di hari Selasa pertama bulan Mei yang seringkali bertepatan dengan 5 Mei ini teman Pro 2, dan tahun ini juga 5 Mei ternyata ya. Enggak tahu nih, mungkin tahun depan juga berbeda karena dia tuh di hari Selasa Mei. Selasa pertama maksudnya, Selasa pertama bulan Mei ini teman Pro 2 ya. Peringatan Hari Asma ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang gejala, penyebab, dan juga pengelolaan asma supaya pasiennya tuh tetap produktif nih. Awalnya peringatan ini tuh diinisiasi oleh Global Initiative for Asthma bersama WHO sejak 1993. Biasanya tuh digelar edukasi penggunaan inhaler yang benar, terus juga pemeriksaan kesehatan paru gratis, dan kampanye media sosial tentang mitos seputar asma nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah beraktivitas di hari Selasa paginya, semangat beraktivitas, dan masih banyak lagi peringatan yang bakal dirayakan di tanggal 5 Mei 2026. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bakal dengerin lagu dari Taylor Swift nih teman Pro 2, Message in a Bottle.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo, ada yang bisa saya bantu?
3: Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar?
2: Kar?
3: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
2: Oh, Pak Kardono.
3: Apa kabar Pak Ardi?
2: Baik Pak.
3: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
2: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
3: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
2: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
3: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
0: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pradua ya. Terakhir di tanggal 5 Mei 2026 itu ada peringatan Hari Kebersihan Tangan Sedunia nih, atau World Hand Hygiene Day ini teman Pradua, yang memang ternyata dirayakan setiap 5 Mei. Dan ini tuh adalah sebuah kampanye tahunan yang dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Tujuannya adalah untuk mempertahankan profil global tentang pentingnya kebersihan tangan dalam pencegahan infeksi, terutama di lingkungan medis nih. Dimana peringatan ini juga awalnya tuh bagian dari program Safe Lives, Clean Your Hands nih, yang dirancang WHO untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan di fasilitas kesehatan. Itu memperdua ya. Jadi itu tadi beberapa peringatan yang dirayakan di tanggal 5 Mei 2026. Dan kamu nih pengen merayakan yang mana aja nih teman Pradua? Apakah kamu pengen merayakan Hari Kebersihan Tangan Sedunia, atau Hari Asma Sedunia, atau mungkin Hari Bidan Internasional nih teman Pradua? Pokoknya bebas ya mau merayakan hari yang mana aja, yang penting masih positif nih teman Pradua. Gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 7 lewat 53. Dan buat kamu yang udah mulai aktivitas paginya di hari Selasa, semangat beraktivitas nih teman Pradua. Udah sarapan belum nih ngomong-ngomong ya? Kalau belum, sarapan dulu deh supaya semangat. Atau mungkin kamu tim ngopi nih, gak apa-apa deh gak usah sarapan, yang penting ngopi ya. Semangat deh pokoknya teman Pradua, sambil ditemani lagu dari Why Don't We dengan 8 Letters.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Iya

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang kita di My Idol nih, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang kemarin nonton Sound of Bubble Vol 6 mungkin tahu nih beberapa guest star-nya teman Pro 2. Siang mana kali ini bakal kita bahas nih salah satunya atau justru yang paling kamu tunggu banget nih kemarin itu teman Pro 2 ya. Kali ini ada Roni Parulian yang bakal kita bahas di My Idol kita hari ini edisi Selasa 5 Mei 2026. Jadi Roni Parulian atau yang lebih dikenal dengan nama panggung memang Roni Parulian itu teman Pro 2, tapi marganya tuh Nainggolan nih teman Pro 2 ya. Dia adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia yang mana dia adalah jebolan posisi ketiga dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-12 atau season ke-12 nih teman Pro 2 yang disiarkan langsung ya di tahun 2022 sampai 2023 nih. Dan kita bakal bahas kehidupan pribadi dia sedikit ya. Di mana Roni ini adalah anak ketiga dari empat bersaudara yang merupakan keturunan Batak nih, sedangkan ayahnya ya keturunan Batak, ibunya keturunan Tolaki yang berasal dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dia juga punya adik perempuan yang namanya Diva nih teman Pro 2. Terus juga untuk karirnya nih ya, gimana sih karir dari seorang Roni Parulian nih yang bakal kita bahas. So buat kamu jangan kemana-mana nih teman Pro 2. Oh iya, terpantau juga di wilayah Sungai Liat di sekitarnya mulai agak mendung nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan kita bakal dengerin lagu dari Roni Parulian featuring dengan Vanessa Zee, Tak Terulang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, kita masih di My Idol dan kita bakal bahas karir dari seorang Roni Parulian nih teman Pro 2 ya. Dimana Roni ini udah mendalami bidang tarik suara dari kecil dan dia tuh dulunya adalah pemain dari tenor teater musikal dan juga bergabung dalam grup vokal yang menyanyikan lagu Batak yang bernama Golan Junior, dan dia juga udah mengeluarkan beberapa lagu di mana grup ini tuh terdiri dari Roni bersama ketiga saudaranya ketika kecil ya. Roni juga pernah ikut kompetisi bernyanyi Idola Cilik di season keempat tapi gagal di tahap audisi. Terus perjalanan Roni di dunia tarik suara itu dimulai kembali ketika dia berusia 17 tahun di mana dia mulai mengikuti ajang Indonesian Idol nih. Ternyata ada 3 season itu mempro 2 ya, dari season 9, 10, 11 tapi semuanya tuh belum ada yang membuahkan hasil. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut lagi di season ke-12 nih dan akhirnya keluar sebagai juara ketiga dan udah bergabung dengan label Universal Music Indonesia, sebuah agensi dari Korea Selatan dan juga Yogyakarta yang bergerak dalam mode gerilya sejak 2017, menciptakan sebuah karakter penyanyi solo pria pada Marian berdasarkan Roni Parulian dan membuatnya bernyanyi berbagai genre lagu nih ya, termasuk teater musikal dalam bahasa Inggris dan juga Korea, dan lagu-lagu itu bakal dirilis secara luas di tahun ini yang mana 2026 nih teman Pro 2. Siapa nih yang udah menjadi fansnya Roni nih ya, pasti seru banget dan juga udah gak sabar banget untuk nungguin album-album dan juga lagu-lagu dari Roni Parulian teman Pro 2. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita bakal dengerin lagu dari Perunggu. So buat kamu ini dia, and stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Vanessa Z dan Roni Parulian bersatu di Takkan Terulang, duet penuh emosi tentang perpisahan di teman Pro 2 ya. Vanessa Z dan Roni Parulian akhirnya dipertemukan dalam sebuah proyek kolaborasi melalui lagu yang berjudul Takkan Terulang. Karya ini terasa spesial karena menjadi duet pertama untuk keduanya sekaligus menghadirkan sentuhan emosional yang berbeda dibandingkan rilisan mereka sebelumnya di teman Pro 2. Di mana harmonisasi karakter vokal Vanessa Z dan juga Roni Parulian menciptakan warna baru yang fresh banget di lagu ini lewat liriknya yang syarat akan makna. Keduanya tuh mampu untuk menyampaikan emosi mendalam tentang kisah perpisahan, rasa penyesalan, dan juga kenangan yang gak mungkin untuk diulang lagi. Kamu udah dengerin belum lagunya Temu Pura Dua ya? Apalagi buat fansnya Roni sama Vanessa, kayaknya udah pasti jadi pendukung pertama nih Temu Pura Dua. Belum rilis aja kayak udah nungguin banget gitu ya. Oke deh teman Pro 2, itu tadi untuk My Idol kita hari ini, dimana udah hampir 1 jam ya kita ngebahas Roni Parulian nih teman Pro 2. Sekarang udah menunjukkan pukul 8:59, jadi kita udah selesai untuk My Idolnya. Habis ini kita bakal masuk ke pada prioritas nasional. Tentunya masih barengan sama aku Vinka, jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus nih ya di Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Pada Prioritas 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka. Dan sekarang kita bakal bahas nih teman Pro 2 ya, di moderasi beragama nih. Dan tentunya kita bakal bahas cara menghargai hari besar agama lain nih teman Pro 2. Terus juga di bulan ini tuh banyak ya peringatan hari besar keagamaan. Kayak nanti tuh tanggal 14 Mei ada hari kenaikan Yesus Kristus, terus juga 27 Mei itu hari raya Idul Adha nih teman Pro 2 ya. Jadi ada dua peringatan ternyata. Terus ada 31-nya tuh 31 Mei hari raya Waisak nih. Dan buat kamu kayaknya benar-benar indah banget ya toleransi kita, dan tentunya kita tuh harus menghargai hari besar agama lain nih teman Pro 2. Dan tentunya kira-kira gimana aja cara untuk menghargai hari besar agama lain yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, kita bakal mulai dengan lagu dari Hindia dengan Perseverance in the Face of Grief.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tau gak sih?
2: Hah?

0: nggak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priuk tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
1: Wow.
0: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Jadi untuk penderasi beragama ini cara menghargai hari besar agama lain gitu, mempro 2 ya. Kamu bisa mengucapkan selamat nih, kamu bisa ngasih ucapan selamat hari raya buat teman kamu yang mungkin nanti di tanggal 27 tuh merayakan Lebaran Idul Adha nih, mempro 2 ya. Itu bisa ke teman, tetangga atau mungkin rekan kerja yang merayakan sebagai tanda empati dan juga menghormati. Terus yang berikutnya kamu bisa memberikan ruang ibadah.

nggak mengadakan kegiatan yang berisik atau mungkin mengganggu di sekitar tempat ibadah ketika umat lain sedang merayakan hari besarnya atau memperdua ya. Kita harus respect juga ke agama-agama lain itu memperdua. Terus yang berikutnya paling penting itu enggak memaksakan keyakinan. Kita harus menghormati perbedaan yang enggak memaksa ajaran agama sendiri kepada orang lain itu memperdua. Kita harus open minded ya. Yang penting saling toleransi aja kan, walaupun berbeda-beda agamanya

ucapan-ucapan ataupun greeting yang bisa kamu posting di media sosial di Pumpra 2 ya. Dan sebelum Vinika lanjut, kita bakal dengerin lagu dari Fajar Nur featuring dengan Yuvi Widianto, Menjaga Hati.

Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa,

Jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Bahkan nih ya, untuk dikutip aja nih dari artikel Tempo, teman Pro 2, menghormati perayaan agama lain dalam rangka toleransi berbangsa itu penting banget. Dan bahkan ucapan untuk saling memberikan penghormatan kepada hari-hari besar semua agama itu harusnya jangan dikaitkan dengan akidah masing-masing agama nih, teman Pro 2 ya. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah juga mengajak segenap bangsa Indonesia untuk saling menghormati di antaranya sesama pemeluk agama yang bakal merayakan hari besar agamanya, termasuk memberikan kesempatan dan juga penghormatan saudara-saudara kita umat Kristiani yang mungkin contohnya merayakan Natal gitu, teman Pro 2 ya. Terus juga ada yang merayakan kenaikan Yesus Kristus, terus nanti yang Muslim di akhir bulannya ada Hari Raya Idul Adha, terus juga ada Hari Raya Waisak nih, teman Pro 2. Selain itu, bentuk saling menghormati ini juga salah satunya dengan cara menyampaikan ucapan selamat nih, di perayaan hari raya masing-masing agama yang hidup dan juga diakui di bumi Pancasila ini, teman Pro 2 ya. Sebagaimana juga yang udah menjadi tradisi bangsa Indonesia selama bertahun-tahun, di mana kalau perayaan hari Idul Fitri atau mungkin Idul Adha nih ya, umat dan muslim memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudaranya yang beragama Islam. Gak jarang juga di antara mereka tuh ada yang ikut merasakan kebahagiaan umat Islam yang sedang merayakan Idul Fitri dengan cara kirim parsel lebaran dalam bentuk kue ataupun makanan. Terus mereka juga ikut hadir dalam perayaan open house, perayaan halal bihalal Idul Fitri yang diselenggarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan umat muslim nih.

Terus juga sama nih teman perdua kayak umat beragama lainnya ya, kayak umat Kristiani, Hindu, Buddha dan juga lainnya. Ketika sedang merayakan hari besar agamanya masing-masing, masyarakat Indonesia yang beragama Islam memberikan penghormatan yang sama sebagai bentuk dan juga wujud toleransi berbangsa. Ucapan saling memberikan penghormatan terhadap peringatan hari-hari besar di semua agama itu harus jangan dikaitkan dengan akidah masing-masing agama nih ya, karena praktik kehidupan kebangsaan yang seperti itu bukan dalam rangka mengkompromikan akidah agama masing-masing, tapi sebagai bentuk toleransi kehidupan berbangsa dan juga bernegara sesuai dengan prinsip Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu memperdua ya. Bahkan ada juga hadis yang memang membicarakan bahwa sesungguhnya segala perbuatan manusia itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau misalkan umat Islam di Indonesia itu pengen menyampaikan ucapan selamat di perayaan hari besar saudara-saudaranya beragama lain, ya boleh memperdua ya, bukan seiman, tapi konteksnya dan juga niatnya itu dalam rangka memelihara dan juga menjaga toleransi kehidupan berbangsa sekaligus bernegara. Jadi sebaiknya jangan dikaitkan dengan yang berlebihan gitu memperdua ya. Oke deh kalau gitu teman perdua, itu tadi beberapa cara untuk kita sebagai umat beragama untuk melakukan toleransi dengan agama lainnya nih teman perdua ya. Kalau kamu udah menerapkan toleransi beragama sejauh mana nih teman perdua? Semoga kita juga kedepannya rasa toleransi kita semakin tinggi dan juga semakin dalam nih teman perdua ya. Oke deh kalau gitu teman perdua, sekarang udah menunjukkan pukul 9 lewat 49, bentar lagi udah mau pukul 10. Itu artinya udah waktunya Vinka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir karena RRI Perdua Sungai Liat masih terus mengudara. Habis ini masih bakal ada partner aku Rima yang bakal nemenin kamu di ruang dengarnya. So Vinka pamit teman perdua sambil ditutup dengan lagu dari The Louder, To Be Loved By You. See you when I see you and have a nice day.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat.
1: Wow!
0: Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini.
1: Wow!
0: Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

92. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik

Teman Pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat

0: kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat berlindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.
1: Pikir, kulit sehat harus skincare mahal. Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi. Yeah.

Ngomro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pagi. Jumpa lagi di 105.5 BBM Pro 2, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Request Lagu Indonesia. Sampai jam 11 siang ini. Terima kasih untuk kamu yang selalu setia mendengarkan kami di Pro 2 FM Request Indonesia, Pro 2 Hitlist ya. Kita bacain langsung WhatsApp-nya teman Pro 2 di 08127221055 dari Kakak Airin di Sengeliat. Halo Kakak Airin, request lagu dong dari Perunggu Pikiran Yang Matang. Oke, lagunya ditungguin ya. Lanjut lagi yuk, kita dengerin dari Kakak Zulia di Jakarta. Selamat siang Kakak Pro 2 Hitlist. Siang juga, request lagu Remuk Angie Carvalho. Dan salamnya buat Kakak penyanyi aja dari The Angies seluruh Indonesia. Ini tahu aja lagu baru ya The Angies. Kemarin dia sempet di Music Live Chat TRW Jakarta loh. Dia juga udah ngomongin tentang lagu baru dia yang Remuk ini. Terima kasih ya untuk Kakak Zulia yang mendengarkan kita di RRI Digitalnya. Next kita lanjut lagi dari Kakak Lara, katanya mau request lagu Utopia Yang Rasa Ini. Terima kasih kembali. Langsung aja yuk kita puterin untuk Kakak Airin dengan Pikiran Yang Matang.

Pro 2, sampai di sini perjumpaan kita ya di Request Indonesia Pro 2 Hits List. Terima kasih untuk Hairin, ada juga Kakak Zulia di Jakarta sama Kakak Lara. Ya Kakak Lara kayaknya ini lagunya enggak bisa diputerin sampai full deh, tapi enggak apa-apa deh ya. Terima kasih loh untuk Kakak Lara yang sudah bergabung di Pro 2 Hits List, Pro 2 Request Indonesia. Nanti kita bakal lanjut lagi tuh Pro 2 untuk request manjadi garanya, sejuk terus di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pro 2 Hitlist request lagu mancanegara. Ayo buruan teman Pro 2 request bareng kita ya di 08 12 77 22 1055. Kita langsung bacain WhatsApp yang udah masuk dari Kakak Yanto. Katanya mau dengar lagunya dari One Direction yang 18. Ini lagi hujan di sana ya. Di sini hujan enggak? Oh, kalau di sini enggak hujan, di sana hujan ya. Kalau di sini cerah banget cuacanya. Gimana ya kalau di daerah kalian tuh Pro 2? Apakah hujan? Apakah mentarinya tertutup awan-awan gelap ya? Kalau kita sih masih aman aja sih, enggak tahu kapan siang mungkin hujan ya. Tapi memang cuaca begini kita enggak bisa prediksi, setidaknya kamu harus prepare aja sih. Yang harus kamu bawa saat musim hujan ya. Yang pertama jaket yang tebal biar gak kedinginan, apalagi di dalam ruang AC hujan badai gitu ya. Terus jangan lupa juga kamu nyiapin segala kelengkapan yang lainnya, payung, apalagi plastik kresek ya, sendal jepit atau tisu basah, tisu kering, terus apalagi sabun, jangan lupa teman berdua ya. Oke, semoga hujan ataupun panas kamu juga udah persiapkan segalanya. Lagunya ditungguin untuk Kakak Yanto. Untuk yang lainnya ditunggu. Sambil menunggu yang lain, kita kasih kamu lagu-lagu yang kece.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tau gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat.
1: Wow!
0: Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini.
1: Wow!
0: Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebab

Oke, teman-teman berdua masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu ya. Masih bersama aku Rima di Pro 2 Islist Request Lagu Mancanegara. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, ayo buruan gabung ya. Jangan sampai kayak orang gabut satu ini yang ganggu orang aja ya. Dia adalah ya, dia baru keluar teman Pro 2. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dari Kakak Yanto juga. Kita juga langsung bacain WhatsApp-nya di 08127221055 teman Pro 2 ya. Dari Kakak Airin di sini lihat yang katanya mau request lagu JCG yang Mama Knows the Best. Ditunggu, tunggu. Oke, tadi kamu tau enggak dengerin lagu siapa nih Tom Pro 2? Benar banget, dari Les Serafim. Ini lagu baru mereka, Tom Pro 2 yang baru rilis single di bulan akhir bulan April itu, tepatnya tanggal 24 ya. Dan lagu ini merupakan bagian dari album terbaru mereka, Pure Flow, ya, dengan durasi 2 menit 31 detik yang menggabungkan elemen melodic techno dan juga hardstyle, juga menciptakan lagu yang energik dan menggugah semangat banget nih Tom Pro 2. Lagu ini ditulis oleh sejumlah penulis berbakat ya, dari Kim Chewon dari Les Serafim, produser handal Hitman Bang, dan juga kombinasi dari beat yang repetitif, melodi yang dinamis, bikin lagu ini menarik ya, untuk membuat pengen bergerak, seolah-olah kayak mengubah setiap tempat menjadi sebuah perayaan yang meriah. Jadi dengan rilisnya Celebration, si Les Serafim nih makin memperkuat posisi mereka sebagai salah satu grup K-pop yang diperhatikan. Jadi musik mereka memang agak unik ya, penuh inovasi yang hatanya diharapkan bisa menyentuh hati penggemar dan membawa kebahagiaan di tengah kesibukan sehari-hari. Oke, kita doakan sukses terus untuk Les Serafim dan lagu spesial untuk Kakak Airin.

0: telah mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi. They don't know.

Oke, kita mau produk masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di Pro 2 Hits List, request lagu mancanegara. Ayo, yuk, buruan request lagu sebelum jam 12. Ini udah jam 11.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan kamu masih dengerin lagu dari Cardi B, ya, dengan Rumors featuring Lizzo. Ini Cardi B viral di dunia maya. Kenapa? Karena dia melakukan live streaming ya, dengan menyetel lagu-lagu anak-anak asal Indonesia. Judulnya tebak apa anak-anak Indonesia? Po ame-ame dan cit-cit cuit. Ini ternyata lagu kita, lagu anak-anak Indonesia, seru banget, cit-cit cuit-cuit, cucu-cuit gitu ya. Yeah. Jadi inget lah lagu zaman-zaman anak-anak zaman dulu ya. Terus Po ame-ame belalang kupu-kupu itu diputerin sama Cardi B tuh Pro 2 ya. Jadi dalam videonya si Cardi B lagi makan sama anaknya dan memberikan tayangan kepada anaknya yang enggak terekam kamera, namun pada saat tayangan diputar lagu anak-anaknya populer, lagu populer Indonesia ya, cit cit cit cuit itu. Jadi Cardi B joget ikutin lagu itu, mungkin dia ngerti juga artinya ya. Kan cit cit cuit kan bunyi burung ya. Cit cit cuit cuit itu ya lagunya. Setelah lagu dari Po Ame Ame diputar juga lagu yang cit cuit dari Joshua ya. Emang lagu-lagu Joshua zaman-zaman dulu tuh emang banyak yang, apalagi airnya di obo-obo itu ya, judulnya apa itulah pokoknya. Jadi momen Cardi B live dengan lagu Po Ame Ame ini viral di media sosial dan menuai banyak banget tanggapan netizen Indonesia ya. Duh, nostalgia ya jadinya lagu-lagu cicit cuit, momen random yang bikin gemes banget pas dia lagi live streaming makan bareng anaknya, backsoundnya lala lagu Indonesia, kata netizen. Kedengeran lagu dari Indonesia yang Pokami Amin dan cicit cuit, jadi lucu yang kelihatannya hafal. Terus ada juga lagu dari Indonesia yang judulnya Ciluk Ba, ada aja ya. Emang kalau yang berbau-bau Indonesia dibawain sama orang luar negeri pasti viral deh teman Pro 2. Lanjut buat kamu yang pengen ikutan gabung langsung aja ya. Kita mau request di 08 12 77 22 1055. Ini dari kakak-kakak mau request kakak. Dari siapa? Dari Manda di Sungai Liat. Salamnya buat calon aku aja deh yang gak tahu di mana, calon masa depan yang mungkin 10 tahun lagi, katanya si Manda. Si Manda emang kebanyakan ngehalu ya. Katanya mau request lagu All We Know. Dari siapa nih? Dari siapa? Ah yang bener Dor, yang bener deng, aman-aman guys, aman banget. Oke, lagunya ditunggu ya. Sembari menunggu lagunya dari siapa dulu, ini gak ada judul penyanyinya, tulis nama penyanyinya siapa ya. Siap, lagunya habis ini ditungguin. Kita bacain lagi yang lain. Ini dari kakak Rizky, katanya mau request lagu New Jeans yang Dito, spesialnya untuk kakaknya aja. Terima kasih, terima kasih kembali. Lagunya ditungguin ya.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan.
3: Hey,
1: krisis
3: sorry,
1: air bukan cuma berita.
3: What's up?
1: Tapi...
3: What do you mean? What? How long? How long does he have?
4: I don't know that. I need to call him.
3: I gotta go.
5: Hey, what's up? I said I don't want to talk about it.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Kita mau Pro 2 ini lagunya sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya di Pro 2 Hitlist Request lagu Mancanegara. Untuk kamu teman Pro 2 udah mengumandangkan azan zuhur ya, jadi selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi yang menunaikannya, yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist Request lagu Mancanegara. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung sama kami di 08127221055. Nanti kita bakal menemani kamu kembali di segmen selanjutnya, masih di Santai Siang dalam Muda Kreatif. Apa yang bakal kita bahas ya? Muda Kreatif ini makanan yang internasional, kira-kira apa aja yang wajib kita cobain kalau misalnya kita ke luar negeri. Jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu. Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

0: mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: power, the power power, papalado.
1: Nah, kita kembali masih di 105.5 FM, Pro 2 teman terbaik kamu. Santai siang di Mulia Kreatif ya. Enaknya lagi makan siang, udah makan pada siang ya. Ini udah jam 12.51 menit. Buat kamu yang lagi bingung mau makan apa, makanan internasional aja. Di sini kalau jualan makanan internasional yang ada paling makanan Jepang, kalau enggak Korea ya, apalagi Amerika juga ada ya, tortilla ya. Kemudian itu aja sih. Oh, Turki juga ada. Kalau ke arah timur tengah kayaknya kita cocok lidahnya ya. Kayak makanan khas Maroko, ini juga banyak makanan yang kaya dengan rempah ya, karena pengaruhnya dari budaya Arab, suku Berber dan juga Spanyol. Jadi apa aja makanan khas kota Maroko yang terkenal di seluruh dunia, teman berdua? Yang pertama ada namanya chicken tagine. Jadi tagine ini adalah hidangan khas Maroko yang terkenal di seluruh dunia, tapi kita belum coba. Aku belum nyobain sih, tapi nanti next lah kalau ada, maulah cobain ya. Jadi mirip ini wadah tentang liap namanya tagine yang memberikan rasa yang khas pada makanan. Tagine ini isinya daging, selain ayam, domba, sapi, sayur, rempah-rempah, kulit jeruk, jintan, kayu manis ya. Terus juga ada namanya kuskus. Kuskus ini makanan yang terbuat dari butiran gandum yang dikuskus. Biasanya disajikan dengan daging kayak ayam, domba, sapi, sayuran, saus kaya rempah-rempah. Dan kuskus ini populer banget di Maroko, bisa jadi hidangan pokok dalam budaya kuliner mereka. Selain kuskus ada juga harira. Harira ini sup yang terkenal di Maroko selama bulan Ramadan. Supnya dari daging sapi, tapi biasanya domba. Nah, tomat, lentil, rempah-rempah, jahe kayak kacang Arab. Mungkin kalau kita sup ayam mungkin ya, enggak, tapi berbeda karena mereka pakai kacang Arab terus juga pakai lentil. Nah, selain dari harira ada juga pastilla dari Maroko. Ini daging ayam yang dimasak dengan rempah-rempah, kayu manis, jahe, saffron, bunga saffron. Daging ayam yang dimasak dibungkus dengan lembaran filo pastry, ditabui dengan gula bubuk kayu manis. Aromanya manis ya. Hidangannya unik dan punya rasa yang menggugah selera. Enak banget sih kayaknya teman-teman berdua dimakan ya. Ayam yang sudah dimarinasi dengan rempah-rempahan kayu manisnya selalu ada sih. Jadi wangi dan manis ya. Selain pastarilla juga ada Brioche. Ini adalah hidangan penutup khas tradisional Maroko yang terbuat dari lembaran filo pastry, diisi dengan kacang, madu, krim kacang, aduh buah kering. Ngebayanginnya aja ya, hidangan penutup dengan yang manis-manis, juga ada krim madu kacang. Itu enak banget nih. Digoreng renyah, sering banget disajikan dengan teh mini, teh min juga ya. Kebayang sih abis makan berat kita mencoba makanan hidangan yang ringan-ringan kayak kue-kuean ya, pastry dari kacang, madu, krim kacang, buah-buahan kering, terus minumnya pakai teh min. Duh, ini benar-benar hidangan pencuci mulut yang mengenyangkan teman-teman berdua. Oke, itu dia informasi di Muda Kreatif, makanan internasional, makanan dari Maroko. Terima kasih untuk semua teman produsen yang selalu setia membersamai kami ya. Membersamai aku Rima, terutama teman produsen. Nanti jam 1 aku masih bakal temani kamu kembali di ragam olahraga, informasi olahraga. Jangan kemana-mana ya, kita dengerin lagu In Gitaf dulu yuk, mungkin di depan Bura.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kita mau berdua sini santai siang ya bersama gue Rima di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Aduh, asik banget ya kita dengerin lagu yang semangat di siang hari ini, biar kamu yang ngantuk-ngantuk habis makan siang, kemudian harus kembali beraktivitas untuk mungkin ada yang bekerja, ada yang lagi sekolah ya, atau ya lagi matanya udah kliyep-kliyep mau tidur-tidur siang nih. Jadi seger lagi karena denger lagu yang semangat ya, update dari Baby Monster yang mereka rilis lagu baru tuh berdua dengan Ciumnya. Ini masih di santai siang tapi dalam segmen informasi olahraga, ragam olahraga ya. Apa yang bakal kita tahu? Kasih kamu informasi olahraga doang tuh berdua ya. Ini tuh berdua dari Indonesia bakal menghadapi China dalam fase grup Piala Asia U17 2026 nih. Jadi dalam sejarah kejuaraan kelompok umurnya ini, skuad merah putih pernah berhadapan dengan wakil negeri tirai bambu China ini ya. Anak asuhan Kurniawan Dwi Yulianto di Piala Asia U17 2026 ini tahun kedua bakal mengawali langkah dengan bertemu tim naga muda. Jadi Indonesia dan China pernah sekali bertemu dalam Piala Asia U17 tahun 1990 yang ketika itu keduanya kesebelasan memperebutkan peringkat ketiga. Skuad Garuda Muda saat itu dilatih oleh Indra Trohir. Dalam susunan pelatih terdapat pula nama Parmin dan Muhadi. Dan Indonesia lolos ke partai perebutan peringkat ketiga berdasarkan dua hasil seri di fase grup melawan Korea Selatan dan Qatar, sehingga menempati peringkat kedua grup B. Sementara China menjadi runner-up grup A setelah menang atas India dan Jordania serta seri dengan Uni Emirat Arab. Dan pada fase Liga Semifinal ya, timnas Indonesia U17 saat itu dihuni oleh pemain-pemain Eko Purgianto, Uci Sanusi, Hendra Komara, kalah 5 gol tanpa balas melawan China. Indonesia pun meraih peringkat keempat pada Piala Asia tahun 1990 ya, zaman itu. Dan catatan itu ya, teman berdua, ini menjadi prestasi tertinggi Indonesia di level kelompok usia U17 dalam kejuaraan kontinental tahun 1990 ya. Indonesia sudah 7 kali tampil di Piala Asia U17 dan tahun ini merupakan penampilan yang ke-8. Dari 7 keikutsertaan di pentas Asia, selain pernah meringkati peringkat keempat, Indonesia juga sempat menembus babak perempat final di tahun 2018 dan tahun kemarin 2025. Nah sekarang head to head lagi Indonesia versus China di Piala Asia U17. Jadi kira-kira apakah kita akan menang melawan China untuk Piala Asia U17 ini, atau bagaimana nih kira-kira tahun berdua ya. Kita belum bisa memprediksi dan aku juga gak bisa memprediksinya karena aku bukan orang yang peramal ya. Kalau bisa peramal mungkin bisa, tapi ya belum tentu bisa jadi prediksinya benar atau enggak. Tapi aku yakin Indonesia menang sih. Kalaupun enggak ya udah, berarti memang bukan jalannya kali ya. Ini kan udah masuk ke 8 gitu nih untuk berlaga di Piala Asia. Setidaknya kita dukung aja deh timnas Indonesia ya, biar makin maju-maju dan jaya terus. Oke, teman-teman berdua, buat kamu yang juga pengen ikutan gabung bersama kita, kirim-kirim salam atau lagi dengerin kita di RRI Digital ya. Terima kasih untuk kalian-kalian semua ya. Semoga kalian sehat selalu dan lancar dalam menjalani harinya. Amin. Ini kita bacain WhatsApp yang udah masuk di 08127221055 dari Mas Teo di Magelang. Halo Mas Teo di Magelang, cuacanya gimana, cerah ya? Semoga cerah selalu deh. Kalaupun hujan, ya udah jadikan hujan itu sebagai anugerah ya, jangan aduh ini hujan terus, ini dikasih hujan malah kita harus kira syukur. Kalau dikasih hujan batu ya itu baru ya, baru marah bahaya. Oke, mau request lagu Bunga Maaf dari Delantis, boleh. Terima kasih kembali untuk Mas Teo di Magelang yang sudah bergabung sama kita, selalu setia mendengarkan kami di RRI Digital ya teman-teman.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.
1: Gila! Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tau gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad

0: Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah, karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
1: Wow.
0: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali.

0: lagi kita ngobrol masih di Sotoy Siang ya. Kita ngobrolin tentang olahraga, berita olahraga. Tadi kita udah ngebahas tentang head-to-head Indonesia versus China di Asia U17. Sekarang untuk nomor 2 kita Liga Internasional, Arsenal akan menghadiri Atletico Madrid dalam leg kedua semifinal Liga Champions. Dan kita bakal prediksi Arsenal versus Atletico Madrid di Liga Champions. Jadi setelah skor imbang dengan 1-1 di Stadion Metropolitan Madrid pekan lalu, Arsenal dan Atletico ini bakal menjalani leg kedua di Stadion Etihad ya. Tanggal 6 nanti, mulai dini hari waktu Indonesia. Dan lantaran peraturan keunggulan gol kandang, maka satu-satunya cara jadi pemenang dalam laga ini adalah menjungkalkan lawan. Teman berdua The Gunners and Los ini bakal memaksimalkan peluang demi lolos ke babak puncak ya pasti. Nah, mereka bakal main abis-abisan untuk memperebutkan ya, untuk bisa lolos ke babak puncak. Bahkan dalam laga ini Arsenal tidak akan memperkuat Jurrien Timber dan juga Michael Merino, sementara Atletico Madrid tanpa jasa Nico Gonzalez dan Pablo Barrios. Jadi tahun berdua mereka bakal melaju ke final. Arsenal ya, dimana hasil imbang di Madrid bakal jadi modal penting bagi Arsenal untuk menetap di leg kedua melawan Atletico. Dan dukungan publik London pun bakal jadi pelecut motivasi tim arahan Mikel Arteta. Selain itu tahun berdua, kehadiran Bukayo Saka juga yang sudah pulih dari cedera bisa menambah ketajaman lini depan The Gunners yang sedang on fire. Lagi panas-panasnya nih ya. Kayaknya nih prediksinya Arsenal mampu menaklukkan Atletico lewat pertandingan ketat sih. Prediksi katanya sih ya. Ini kan baru prediksi ya. Skor 2-1 untuk tuan rumah mungkin bisa terjadi di akhir laga mungkin. Dan Arsenal akan menghadapi Atletico Madrid di leg kedua semifinal Liga Champions di Stadion Emirates Rabu ini 6 Mei ya. Dimana laga ini dibilang masih 50-50 karena skor imbang 1-1 di leg pertama. Dan The Gunners tentunya bakal mendapati dukungan banyak supporters, sementara Atletico juga bakal gak akan gentar demi berjuang merebut kesempatan untuk tampil di final Liga Champions. Ini bakal alot gak sih? Kayaknya sih lumayan alot ya teman Pro 2 dan sempit untuk perjuangan mereka di babak Liga Champions ya. Semoga bisa lolos di 120 menit Atletico dan menang melawan adu penalti untuk Arsenal. Lagi teman Pro 2 itu dia informasinya. Mungkin teman-teman Pro 2 mau request lagu gabung sama kita ya. Boleh banget teman Pro 2 langsungnya, ini juga ada Kakak Dani dan juga Kakak Bagas di sini. Mungkin mau bergabung bersama kita ya Kakak Dani. Mau request lagu apa Kakak Dani?
1: Dewa.
0: Dewa terus, yang lain dong. Jangan paksa rindu. Oke, kalau Kakak Bagas mau ikut lagu apa nih Kakak Bagas? Aduh, itu-itu doang, kita bosen dengernya. Ini ada satu lagi yang bergabung sama kita nih. Lihat nih ya, si kakak operator kita namanya Kakak Mul. Mungkin mau berbagi cerita tentang bagaimana seorang teknisi yang menyukai bola. Karena sekarang ini lagi program Pesta Bola Piala Dunia 2026 ya, bersama TVRI dan RRI itu nomor 2. Mungkin Kakak Bagas mau request lagu nih, lagu apa nih? Gak bisa dong lagu itu mulu, yang lain dong ya, aku bosan dengernya. Paling cepetan lagu apa?
1: Itu untuk orang main bola.
0: Gak ada itu, lagu-lagu yang baru dong, kita bosan lagu jadul-jadul lah. Yang lain, yang lain. Ayo lagu yang lain Kakak. Oh ini deh, katanya mau lagu Taylor Swift yang Wishlist. Oke, okay. Spicun terus sama produk, terima kasih untuk Kakak Bagas dan Kakak Dani.

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andri Snoepert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Snoepert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Snoepert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simpel kan?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat.
1: Wow!
0: Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini.
1: Wow!
0: Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil.
3: Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.
4: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
5: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
4: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
5: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
6: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
7: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
6: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

kita berada masih di 105.5 FM Pro 2 tempat terbaik kamu. Di siang menjelang sore hari ini tuh Pro 2 kita di segmen santai siang dalam musik informasi. Ini kamu dengerin lagu Sabrina featuring Madonna yang kembali ke lantai dansa ya. Ratu pop dunia Madonna. Dia collab kali ini sama si Sabrina Carpenter dengan lagunya mereka Bring Your Love. Ya. Ini dia gak sendirian ya. Dia kenapa ajak si Sabrina? Mungkin karena Sabrina cantik kali ya. Suaranya juga bagus. Ini artis suaranya bagus-bagus. Ya 11-12 lah.

yang ada kakak-kakak. Siapa namanya nih kakak? Kakak yang cantik, ada kakak Eva. Iya, yeah. Dia juga penggemar Madonna nih teman Pro 2, Ratu Pop Dunia. Lagunya Madonna yang disuka apa nih kakak Eva? Oh, dia lupa lagunya Madonna yang mana. Tapi dia suka lagu baru ini teman Pro 2 ya. Jadi momen ini langsung jadi perbincangan hangat di media sosial dan meningkatkan antusiasme penggemar terhadap proyek mereka ini. Kolaborasi si Madonna dan juga si Sabrina Carpenter ya, dimana bagi kolektor album ini udah bisa pesan pre-order ya dalam berbagai format fisik dari CD kasetnya. Dengan menggandeng Sabrina juga, si Madonna katanya masih terbukti ya untuk suaranya, untuk penampilannya belum pudar teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini bertema euforia dengan lantai dansa yang langsung meledak dan berhasil menempati posisi nomor 1 di 34 negara. Bukan cuma itu, nomor 2 lagu ini juga menjadi rekaman yang paling banyak diputar di Radio Dancer Amerika Serikat.

0: Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: sih gini. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ada orang sih. Ini kita.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.
2: Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Cihuy. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Teman Pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya, cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh, dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore nomor 2 kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Dinas Pertanian dan Pangan Dispaper Kota Pangkal Pinang mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban khususnya sapi di sejumlah titik penjualan dan peternakan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispaper Kota Pangkal Pinang, Zunaria, mengatakan bahwa kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat dan layak. Selain pemeriksaan kesehatan, Dispaper juga memastikan ketersediaan stok hewan kurban serta kondisi fisik ternak yang dijual oleh para distributor dan peternak. Dari hasil pemantauan sementara, kondisi hewan ternak di Pangkal Pinang dinilai cukup baik. Meski terdapat beberapa sapi yang menunjukkan gejala kurang sehat, hal tersebut masih dalam batas wajar. Dispaper juga mengimbau para distributor dan peternak untuk terus menjaga kesehatan hewan ternak, termasuk memperhatikan kebersihan kandang, asupan pakan, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, nomor 2 Indra, salah satu masyarakat berharap dengan pengawasan ini, pelaksanaan Idul Adha di Pangkal Pinang dapat berjalan lancar dengan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Dan nomor 2 itu dia dari informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian. Info Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Teman Pro 2, selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini ya, di hari Selasa, di tanggal cantiknya 5 Mei 2026. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan sekarang Happy sedang memutarkan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan nih. Lagu yang cocok buat cuaca kita pada sore hari ini ya, rada-rada mendung-mendung sendu gitu. Oke, selama kurang lebih 5 jam ke depan kalian akan temani Happy dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. Dan untuk itu Pro 2 ya, stay tune aja bareng Happy. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngelihat teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, welcome back, masih bersama Happy. Dan kali ini kita berada di segmen Aksi Anak Negeri ya teman Pro 2. Topik yang akan dibawakan adalah mengenai urban farming dan gaya hidup Gen Z dalam mendorong kedaulatan pangan lokal.

Dan nomor 2 ya, kali ini juga kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang lagi naik daun banget nih di kalangan anak muda. Bukan soal fashion, bukan soal gadget, tapi soal bertani. Tapi jangan bayangin sawah luas dulu ya nomor 2, karena sekarang bertani itu bisa dilakukan di rumah, di balkon, bahkan di kamar kos sekalipun. Fenomena ini dikenal dengan urban farming atau pertanian kota. Dan menariknya nih nomor 2 yang lagi rame justru dari generasi muda, terutama Gen Z. Kalau dulu bertani identik dengan desa, sekarang justru jadi gaya hidup modern. Apalagi sejak banyak konten viral di beragam platform ya, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube yang nunjukin proses nanem dari nol sampai panen. Kelihatannya tuh satisfying banget gitu. Dari yang nanem cabai di botol bekas sampai bikin kebun mini yang estetik di balkon rumah. Nah, gue mau nanya dulu nih ke kamu nomor 2 yang lagi dengerin. Di rumah kamu ada nggak tanaman? Atau mungkin pernah coba nanam sesuatu tapi gagal di tengah jalan? Nah, boleh banget ya nanti share ke kita. Siapa tahu bisa berbagi cerita gitu. Oke, kita lanjutkan kembali topiknya ya nomor 2 mengenai urban farming. Kalau dipikir-pikir di tengah kehidupan kota yang serba cepat, kenapa ya anak muda malah tertarik buat nanam tanaman gitu? Ternyata ada beberapa alasan yang relate banget nih. Yang pertama, praktis dan juga fleksibel. Gak perlu lahan yang luas, cukup pot kecil, botol bekas, atau sistem hidroponik sederhana. Yang kedua, ini jadi bentuk healing. Ya, berkebun ternyata bisa bantu ngurangin stres. Bayangin aja nih, setelah seharian sibuk, lihat tanaman tumbuh pelan-pelan itu ada rasa puas tersendiri gitu. Dan yang ketiga nih nomor 2 adalah gaya hidup sehat. Banyak Gen Z sekarang mulai peduli sama apa yang mereka konsumsi. Dan nanam sendiri itu jadi jaminan kalau sayurannya fresh dan lebih aman. Dan yang gak kalah penting yaitu estetika. Apalagi Gen Z suka banget yang namanya estetik-estetik gitu ya. Tanaman sekarang bukan cuma buat dimakan tapi juga buat mempercantik ruangan. Jadi sebenarnya ini sekedar tren atau memang udah jadi gaya hidup baru nih? Kalau kamu nomor 2 dikasih space kecil di rumah, kira-kira kamu bakal tanam apa dulu nih? Cabai, kangkung, atau malah bunga? Oke, nomor 2 kita jeda sebentar ya, karena ya mau jeda aja. Oke, Happy akan putarkan satu lagu buat teman Happy yang lagi jauh banget di sana ya. Buat Fajrul, halo, kamu lagi ngapain? Lagi kerja? Atau lagi libur? Lagi rebahan? Dan lagu ini sesuai requestan kamu ya, dari Ariel Noah dan juga Raisa, yang judulnya Nice to Hear Your Voice Again. Duh, aku penasaran deh lagunya apa. Belum pernah dengar soalnya. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalajic, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.

0: Oke teman-teman, welcome back, masih di 105,5-nya ya, dan masih bersama Happy. Sekarang kita bahas sisi yang lebih dalam. Jadi urban farming ini ternyata bukan soal hobi, tapi juga punya dampak yang nyata ya. Yang pertama nih teman-teman adalah ketahanan pangan skala rumah tangga. Dengan nanam sendiri, kita jadi nggak sepenuhnya bergantung sama pasar. Yang kedua, lebih ramah lingkungan, karena kita mengurangi distribusi pangan jarak jauh, otomatis jejak karbon juga berkurang ya teman-teman dua. Ketiga, ini bikin kita lebih menghargai makanan, karena kita tahu prosesnya dari bibit sampai jadi sayur yang siap dimakan. Dan menarik lagi nih teman-teman dua, banyak Gen Z yang mulai melihat ini sebagai peluang bisnis. Dari jual bibit, alat hidroponik, sampai sayuran organik, semua dipasarkan lewat sosial media dengan branding yang kreatif. Jadi ini bukan cuma nanam ya, tapi juga bisa jadi cuan gitu. Nah, menurut kamu nih nomor 2, urban farming ini lebih cocok jadi hobi atau bisa jadi usaha serius? Dan dari obrolan kita hari ini, kita bisa lihat ya bahwa pertanian sekarang sudah berubah wajah. Nggak lagi identik dengan desa atau pekerjaan berat, tapi bisa jadi sesuatu yang modern, fleksibel, dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gen Z membuktikan bahwa bertani bisa dilakukan siapa saja, di mana saja, bahkan dengan cara yang kreatif dan kekinian. Urban farming bukan cuma tren, tapi juga langkah kecil nih menuju hidup yang lebih sehat dan peduli lingkungan. Jadi mungkin setelah ini kamu bisa mulai dari hal kecil ya, tanam satu pot dulu di rumah, karena dari satu tanaman bisa jadi awal perubahan besar. Nah, kita berdua sekarang sudah menunjukkan pukul 15.54 waktu Indonesia Barat, yang mana kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di obrolan sore ceria di pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, 1 jam ke depan. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy. Dan kali ini ya, kita masuki segmen obrolan sore ceria. Oke teman Pro 2, Happy akan membagikan informasi mengenai apa. Kalian pasti penasaran ya, gimana masih semangat gak sore-sorenya? Atau lagi nyantai aja nih? Oke, pernah gak sih teman Pro 2 rasanya otak tuh kayak penuh sesek dengan deadline, notifikasi chat yang gak berhenti, dan berita-berita yang bikin pusing. Nah, di tengah hiruk pikuk hidup yang makin kenceng ya, kadang yang kita butuhkan cuma diem atau dengerin lagu santai biar pikiran itu lebih fresh, ya enggak? Nah, lagu santai paling enak didengerin sambil minum kopi di sore hari, sambil ngurus tanaman buat release stress, atau sambil duduk di dalam kereta. Banyak deh pokoknya, ya enggak? Oke, berikut ini rekomendasi pilihan ya, chill song atau lagu-lagu yang bisa kamu tambahkan ke dalam playlist harian kamu supaya momen santai kamu makin relax, terkhususnya sore hari ini ya. Dan tempro 2 yang pertama nih, kalau kamu cari lagu santai yang tetap punya rasa hangat dan sedikit mellow, Old Love dari Yuji dan Putri Dahlia bisa jadi pilihan yang pas. Lagu ini punya vibe lembut, easy listening, dan bikin suasana terasa tenang. Cocok banget nih buat didengerin sambil rebahan, nyetir sore, atau nemenin malam yang pelan. Nah, liriknya juga ngasih kesan nostalgia tentang perasaan yang masih tinggal gitu. Jadi walau santai, lagunya tetap ngena dan bikin hati ikut hanyut pelan-pelan. Oke, langsung saja putarkan lagunya Old Love, Yuji, Putri Dahlia.

Oke, nomor 2 kita barusan dengerin lagu dari Old Love dari Yuji dan juga Putri Dahlia. Selanjutnya lagu rekomendasi untuk santai sore kamu ya, nomor 2 adalah Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Shape of My Heart dari Backstreet Boys belakangan ini lagi viral banget di kalangan pendengar Indonesia dengan slogan Love Should Be Fun atau cinta harus menyenangkan buat kedua belah pihak yang menjalani. Kalau didengar secara seksama ya, daya tarik lagu ini memang dari dulu ada di melodi yang tenang dan vokal harmoninya yang bikin suasana terasa hangat. Dari sisi lirik, Shape of My Heart ngomongin ketulusan dan perasaan cinta yang dalam. Jadi tetap terasa manis tanpa harus terdengar berlebihan. Cocok nih didengerin saat santai sambil melihat sunset di pantai Bali gitu. Aduh, terutama buat kamu yang lagi liburan ya. Malam hari di mobil sambil nunggu macet, cuman kayaknya di Bangka gak macet sih. Atau pas lagi ngeteh nih di minggu pagi. Oke, langsung saja ya kita putarkan lagu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: 103,5 FM Pro 2 RRC lihat teman terbaik kamu. Oke, tamu Pro 2 kita barusan dengerin lagu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart. Dan tamu Pro 2 selanjutnya, Best Part dari Daniel Caesar ya, dan Her, cocok banget nih masuk daftar lagu santai karena punya nuansa soul yang lembut, hangat, dan intimate. Aransemen musiknya juga simple tapi terasa manis. Bikin lagu ini enak didengarkan kapan saja. Apalagi saat lagi pengen suasana yang tenang dan juga nyaman ya. Dari sisi lirik, lagu ini menggambarkan rasa cinta yang tulus dan penuh penghargaan terhadap seseorang yang dianggap sebagai bagian terbaik dalam hidup. Karena itu, Best Part terasa romantis tanpa berlebihan, santai tapi tetap berkesan. Jadi pas nih buat nemenin waktu istirahat sore hari atau momen santai bareng pasangan. Langsung aja happy putarkan ya.
1: Ding.

0: Kita mulai duet lagu yang barusan diputarkan ya untuk kamu pencinta K-pop. Lagu yang satu ini tuh wajib banget masuk playlist santai, yaitu Som dari Soyou dan juga Jungkook yang nuansanya manis, ringan dan easy listening ya. Musik terasa chill dengan vibe soft pop yang lembut. Jadi enak nih diputar saat lagi santai, nongkrong atau sekedar nemenin aktivitas harian. Dari sisi lirik, lagu ini menggambarkan fase hubungan yang masih abu-abu tapi penuh rasa penasaran dan harapan. Sesuai sesuatu yang bikin lagunya terasa gemes nih dan juga relatable. Justru karena gak terlalu berat secara emosi, Som jadi salah satu lagu yang pas buat didengerin ketika lagi suasana santai tapi tetap manis dan menyenangkan. Oke, nomor 2, Happy akan putarkan lagi beberapa lagu ya tanpa Happy sebutkan judulnya. Mungkin buat nomor 2 yang mau nanyain judulnya langsung aja ya. Dan di urutan kelima nanti ada lagu dari Victor Ma, Be Your Light, dan lagu lainnya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.
1: 雷哈 baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ha, ayo-ayolah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu benar.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Ya, kita mulai dua lagu yang barusan kita puterin ya. Lagu dari Gia Indrawari, Seribu Kali. Nah, dengan suaranya yang lembut, dia membawakan lagu bernuansa modern dan easy listening. Aransemen musiknya terasa manis dengan sentuhan pop yang ringan. Jadi enak didengerin saat lagi santai, menyendiri atau nemenin aktivitas harian ya. Meski ada sisi emosional dalam liriknya, lagu ini tetap terasa halus dan gak berlebihan. Malah bikin suasana jadi hangat dan sedikit dreamy. Ya, kita nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 16.56 waktu Indonesia Barat. Dimana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya. Dan Hebe akan putarkan lagi satu lagu ya buat kamu untuk menutup segmen ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Milih Teman Terbaik Kamu. Halo Teman Pro 2, masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen musik dan informasi. Informasi buat kamu Teman Pro 2 ya adalah mengenai kesehatan, yaitu diet Audi item ini bisa diterapkan untuk lawan obesitas. Dilansir dari CNN Indonesia, tidak ada kata nih yang gak mungkin bagi orang-orang yang sedang berjuang melawan obesitas. Salah satu musisi Audi item yang berhasil mengatasinya setelah mengalami kenaikan berat badan hingga 30 kg. Di nomor 2, Audi bercerita kenaikan drastis tersebut terjadi usai masa kehamilannya. Ia kerap merasakan gejala pusing, mata berkunang-kunang, dan tubuh mudah lemas. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ternyata Audi didiagnosis mengalami obesitas. Ia pun sempat mencoba berbagai metode diet dan olahraga. Audi lambat laun menyadari nih, diet yang tepat adalah diet yang cocok untuk tubuh kita sendiri. Namun, seperti apa diet Audi item yang berhasil membuatnya kembali ke berat badan ideal? Oke, nomor 2 langsung aja ya, diet Audi item. Pada 2022, Audi pernah berbagi di Instagram pribadinya di @audiitem ya terkait kunci sukses menurunkan berat badan hingga 20 kg. Ketika itu ia mengakui sendiri ya, dirinya makin sehat dan bugar. Lalu apa aja sih kiat-kiat diet Audi item ketika itu? Oke, merangkum dari berbagai sumber ya, berikut ini tips-tipsnya. Yang pertama nomor 2 adalah mengurangi karbo. Saat melakukan diet, Audi pernah melakukan diet keto. Jadi makanan-makanan yang disantapnya ini pernah pula diunggah di akun Instagramnya. Dalam pola diet tersebut, ia mengurangi makanan yang mengandung gula dan karbohidrat berlebih. Selain itu, ia juga menambahkan menu dengan sumber lemak sehat, protein, dan serat dari sayur mayur. Dan yang kedua adalah makanan kaya gizi. Jadi saat menjalankan diet, Audi juga mendapatkan arahan dari dokter gizi. Ia disarankan untuk mengonsumsi makanan kaya gizi, bukan makanan olahan dan tanpa pengawet. Dan masih ada yang lainnya di tips menurunkan berat badan ya. Tepatnya untuk mereka yang obesitas. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

Mombro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih di musik dan informasi. Kita lanjutkan mengenai diet ala Audi Item ya Tom Pro 2. Selanjutnya adalah mengurangi garam. Jadi supaya bisa mengurangi garam, diet ala Audi Item ini juga melibatkan makanan yang dimasak sendiri. Dengan memasak sendiri, ia bisa mengatur bahan dan bumbu yang disertakan ke dalam masakan, termasuk mengurangi asupan garam dan juga gula. Selanjutnya adalah olahraga. Dan nomor 2, selain mengatur pola makan

dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai bentuk petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya dan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah atau salat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun. Teman Pro 2 Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merilis berita resmi statistik pada Selasa 5 Mei 2026 yang membahas sejumlah indikator penting diantaranya pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026, keadaan ketenaga kerjaan Februari 2026, indeks ketimpangan gender atau IKG tahun 2025, serta hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025. Tim Humas dan Protokol BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, EKR Fatinama, menjelaskan bahwa rilis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial dan ekonomi daerah. Salah satu poin utama dalam rilis tersebut adalah kondisi ketenaga kerjaan yang menunjukkan tren positif, ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran pada Februari 2026. Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugeng Arianto, menyampaikan bahwa perbaikan pasar kerja terlihat dari berbagai indikator. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 tercatat mencapai 1.193,92 ribu orang atau meningkat sekitar 17,33 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga mengalami kenaikan menjadi 68,34%, yang mencerminkan semakin banyak penduduk usia produktif yang aktif di pasar kerja. Partisipasi perempuan tercatat meningkat, sementara partisipasi laki-laki sedikit menurun. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 782,11 ribu orang atau bertambah 19,13 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 27,46%, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,51%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 13,50%. Meski demikian, kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan. Sebanyak 50,4% pekerja berada di sektor informal. Selain itu, nomor 2 tingkat pendidikan tenaga kerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah sebesar 48,98%, sedangkan lulusan diploma ke atas hanya 17,48%. Pada Februari 2026, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 33,84 ribu orang dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,15%, turun dibandingkan Februari 2025. TPT perempuan mengalami penurunan sementara TPT laki-laki meningkat. Dari sisi wilayah, pengangguran di pedesaan meningkat sedangkan di perkotaan menurun. Menanggapi kondisi tersebut, Irwan, warga Sungai Liat, menilai bahwa semakin banyaknya lapangan kerja mulai dirasakan masyarakat. Dan nomor 2 itu dia terinformasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian. Untuk itu kita langsung saja beranjak ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat.
1: Info Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Berkat penampilannya di Coachella 2026, Justin Bieber kembali raih number 1 di Billboard Global 200 dan juga Global Exclusive US dengan lagu Beauty and the Beat, di mana lagu ini merupakan kolaborasinya bareng sama Nicki Minaj. Lagu yang dirilis tahun 2012 ini menjadi salah satu lagu lama yang berhasil jadi number 1 setelah Running Up That Hill milik Kate Bush.
1: Info Pro 2.
0: The Pussycat Dolls baru aja ngumumin pembatalan seluruh jadwal tur mereka di Amerika Utara yang akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026. Formasi PCD kali ini yang hanya bertiga, ada Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, dan juga Ashley Roberts, bilang kalau keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dari rangkaian tur tersebut. Satu-satunya penampilan mereka yang masih akan berlangsung yaitu di WHO Pride di tanggal 6 Juni.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari Blackpink, di mana keempat member yang kayaknya nggak mau melewatkan momen spesial dan langkah ini teman Pro 2, di mana kemarin mereka mengabadikan momen spesial dengan berfoto bareng usai keempat member Blackpink hari kemarin secara bersamaan menghadiri event Met Gala. Dan momen ini menjadi momen yang paling dinanti para penggemar, khususnya para Blink.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji Angga dan juga janji Edit hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seorang solois wanita.
0: Yoi, yang kayaknya orangnya gak bisa diem gitu.
1: Tapi gokil loh, tadi udah cerita-cerita soal pendidikannya juga. Betul. Agak-agak ngeri juga ya.
0: Bener sih.
1: Aduh. Sebagai
0: agak-agak minder juga.
1: Agak-agak
0: ya.
1: Agak minder ya.
0: Bener-bener.
1: Yaudah langsung aja, ini dia Safira.
2: Safira. Halo kakak, halo teman-teman semua.
1: Welcome back di Produa FM.
2: Yuhu,
1: thank Jadi you. Tadi udah sempat cerita, sebenarnya udah pernah kemarin juga.
0: Betul.
1: Tapi waktu yang interview waktu itu sama Genda.
0: Betul.
1: Yang tidak dikenal sama Edit.
0: Jujur belum pernah ketemu. Izin senior.
1: Itu berarti waktu promo lagu yang mana ya?
2: Itu dulu yang Yours kan.
1: Oh, yours. Itu Yours itu lagu ke?
2: Lagu kedua.
1: Lagu kedua ya.
2: Okay.
1: Okay. Dan dari lagu kedua sampai sekarang ini ada berapa lagu tuh?
2: Waktu itu kebetulan ngeluarinnya EP.
1: Okay, EP.
2: Karena kayak ya udah nanggung jebret gitu kan. Terus udah selesai, beres, abis itu sekarang single lagi. Jadi EP-nya tuh 4 lagu kemarin.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: 4 lagu lumayan ya.
2: Lumayan.
0: 4 lagu. Lumayan. Berarti setelah itu baru rilis lagi ini ya.
2: Betul.
0: Single berjudul
2: Karenamu.
0: Oi. Bener-bener.
1: Pas banget hari ini ya.
2: Benar, baru banget, masih anget.
1: Tanggalnya tanggal cantik juga kan, 5 Mei gitu kan. 5-5 gitu.
0: 5-5, benar.
2: Tanggal-tanggal orang nikah ini ya, Kak?
1: Iya. Iya enggak sih?
2: Tanggal-tanggal orang belanja ya.
0: Emang ada
1: ya? Belanja, benar, belanja benar.
0: Enggak, orang nikah hari Selasa tuh ada emang ya.
2: Kurang mikir jauh ya. Maaf belum nikah soalnya.
1: Ya, kalau mungkin bisa dijadiin buat lo yang lagi ngejalanin belum ada hubungan status ya.
0: Mm-hmm.
1: Dijadiin sekarang.
0: Bisa.
1: Dia cuman, lagi di mobil nih, lagi nyetir ya. Lagi berdua. Tapi lo kok gue enggak ditembak-tembak ya?
0: Iya benar.
1: Lo tagi aja tembak sekarang.
0: Enggak, tapi kan sekarang trennya udah jalanin dulu aja.
2: Jelek ya. Jelek banget tuh ya.
1: Ada. Karena berarti jedanya lumayan lama ya?
2: Lumayan lama karena nyelesain studi dulu Kak, biar tuntas.
1: Studinya apa Kak boleh tahu nih, biar Desi udah sempat cerita ya.
2: Jadi kebetulan ngambil kedokteran.
1: Kedokteran.
2: Okay. Yes.
1: Dokter.
2: Betul.
1: Sudah selesai.
2: Dokter umum betul, which is 6 tahun kan.
1: 6 tahun.
2: Yes. Totalnya. Ditambah aku internship setahun. Internship tuh setelah lulus buat dapat surat izin praktek,
1: okay.
2: SKR gitu.
1: Okay. Udah
2: beres juga tuh.
1: Udah beres juga.
2: Udah
0: koas,
2: bungkus.
0: Koas.
2: Udah beres.
0: Udah. Oh,
2: koas sebelum internship.
0: Oh iya.
2: Udah bisa sombong.
1: Tapi yang gue suka ya, sekarang tuh pekerjaan dokter itu jadi apa ya, jadi tambah menarik ya. Karena sekarang banyak dokter-dokter yang menjadi influencer dan juga menjadi content creator.
0: Betul.
1: Tapi kenapa Safira malah mau jadi penyanyi?
0: Nah, itu dia.
2: Karena emang dari dulu aku udah suka nyanyi Kak. Emang dari dulu cita-cita pengen jadi dokter, penyanyi.
0: Okay.
2: Dan hobi nyanyi pun udah dari kecil. Cuman pas kecil emang gak di lampu ijo sama orang tua.
1: Oh.
2: Karena gak ngelup. Dari kecil sebenarnya aku diajak ajak pencarian bakat gitu. Udah disuruh buat wakilin les nyanyi gitu kan. Tapi gak dibolehin karena nganggapnya ketika aku udah terjun entertainment dari kecil, gak bakal jadi dokter tuh. Bakal belok tuh, nyaman dengan dunianya.
1: Berarti kebalikannya gue nih. Kebalikannya gue.
2: Waktu
1: gue mau jadi dokter, nyokap gue gak usah, lu jadi penyanyi aja. Gak ada duit. Lu jadi penyanyi aja.
0: Udah sekolah yang ini aja.
1: Tapi emang masuk ke nyanyi dari kecil?
2: Betul.
1: Tapi sempat ikut-ikut kayak, tapi gak boleh tuh ya, gak ada pengambil ijo sama sekali.
2: Gak boleh.
1: Sampai akhirnya boleh setelah lulus berarti?
2: Setelah lulus kedokteran. Makanya kemarin yang Yours itu, itu karena setelah lulus sarjana kedokteran.
0: Oh.
2: Jadi masih koas. At least aku udah sarjana kedokteran kan.
1: Nih gue udah lulus, gue bebas sarjana. Ya.
0: Sesuai janji ya.
1: Sesuai janji ya.
2: Betul.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay.
1: Tapi kan gak gampang ya, harus memendam apa ya,
0: hasrat.
1: Passion.
2: Benar.
1: Ketika apa akhirnya jadi pemicu, oh berarti gue harus karena memang disuruhnya desain dokter, gue harus desain dokternya buru-buru gitu atau gimana?
2: Enggak sih Kak, lebih ke arah yang penting tetap tepat waktu.
1: Mm-hmm.
2: Alhamdulillah tepat waktu sih.
1: Oh.
2: Alhamdulillah. Dan no pressure sih Kak. Kalau untuk nyelesain emang karena aku dalam mindset aku harus selesai sih. Dan emang udah tanggung jawab juga. Dari awal kita udah deal-dealan, udah kayak broker gue. Udah deal-dealan sama orang tua gitu. Kayak okay, aku kedokteran sesuai track kita masing-masing. Tapi nanti kalau misalnya aku udah lulus, misalnya aku ada cita-cita lain, aku boleh kejar ya. Dan orang tua, okay, kita support. As long emang pendidikan kamu ya lanjut. Dan berjalan sesuai dengan tracknya. Gitu. Jadi gak paksaan juga.
1: Dan di perjalanan gimana tuh akhirnya? Apa supaya apa ya musiknya, feel nyanyinya tetap ada gitu?
2: Tetap ngeband-ngeband mah tipis-tipis tetap ya.
1: Jangan-jangan kayaknya. Jangan-jangan kayak film apa tuh Hospital apa?
2: Playlist.
1: Oh, playlist. Oh, ada bandnya tuh. Di kedok di kantornya ada kayak gitu juga gak?
2: Ada.
1: Ada
2: kebetulan
1: ya?
2: Aku terlibat dalam tumbal angkatan.
1: Apa tuh tumbal angkatan?
2: Kalau di kedokteran tuh susah kan nyari anak ngeband. Ngeband.
1: Iya, ya, bener.
2: Sedangkan kita tuh diwajibin sama senior.
1: Okay.
2: Setiap angkatan harus ada band. Entah yang mau dipanggil kemana gitu.
1: Jadi ya, termasuk jadi, tumbal yang kemana-mana tuh ya?
2: Kemana-mana. Dan gak bisa nolak karena orang tahu aku bisa musik gitu. Kayak mau bilang, udah gak bisa gak kan.
1: Bisa.
2: Udah keluar karya.
0: Bener.
2: Kayak udah kelihatan gitu kan. DJ udah, juga nyanyi juga mulu ya. Gitu.
0: Betul. Kan. Berarti musik tetap jalan lah ya sembari ya kedokteran itu jalan ya.
2: Iya, yang penting belum profesional.
0: Oke, sekedar hobi aja ya.
1: Gokil, dan karenamu ini single?
2: Single
1: ya, dan kayaknya seru banget nih ya. Yang apa yang ngebantuin banyak banget ya.
0: Betul.
1: Dan orang-orang ternama juga gitu. Sampai diproduksi sama Laudeng.
2: Betul. Ya.
1: Terus juga yang ngedrum Rio Alif. Drum Rio Noah bro.
0: Betul.
2: Gokil ya.
1: Betul. Gokil. Tapi lagunya kan ya, karena kamu lagi kisah cinta. Bukan yang ngajar kayak gitu ya.
2: Beda.
0: Beda ya. Masa tetap sama. Beda
1: sama. Lu bisa aja. Gue cuma bisa di doang bro. Enggak dong. Dia juga drummernya Agnes Monica setau gue.
0: Betul.
1: Jadi memang, wah keren banget ya.
2: Keren banget.
1: Kenapa bisa dapetin Rio?
2: Aku juga amazed banget sih kan. Tolong. Itu pertanyaan yang sulit gue jawab. Aku juga kayak masih wondering, kok bisa ya orang-orang behind the songnya kayak wow. Kayak di luar ekspektasi aku ya. Ya itulah berkat mungkin dari tim aku ya. Dari Mas Lodingnya sendiri, dari Mas Ozanya juga semua bantu nge-push. Pengen yang terbaik di project Karnamu ini. Yang terbaik itu dimulai dari karyanya itu sendiri kan. Karyanya pengennya ya emang orang-orang yang terbaik juga gitu.
1: Vokal direkturnya Kamga.
2: Iya.
0: Woy.
2: Sedang ngeri ya.
1: Gokil.
0: Mahal gak? Tapi
1: ntar kasih tau ya harganya.
2: Nanti
1: lo main di direct juga.
0: Pengen gue. Walaupun gue gak bisa nyanyi sih.
2: Kan nanti kalau di direct ke Kamga kali aja bisa beda kan.
0: Bisa beda ya kan.
1: Iya. Full auto tune kan.
2: Iya bisa ya.
1: Tapi ini ya maksudnya emang ketika jeda lama gitu pengen pasti ketika keluar single lagi pengennya ngasih sesuatu yang terbaik juga pastinya ya.
2: Betul. Dan kita lumayan sih kita ada ini juga ada discussion dulu kan kayak lagu mana. Karena aku basicnya emang suka nulis lagu ya kak. Ini lagu lagu yang aku tulis ya. Jadi kayak dari beberapa lagu kita discuss brainstorm bareng-bareng termasuk sama Mas Lodingnya juga. Jadi dari awal pengennya udah mateng nih. Kita nyamain visi, misi kayak gimana lagunya mau dipegang siapa aja.
1: Yang bikin siapa sih lagunya?
2: Aku.
1: Bener-bener bikin sendiri lagunya?
2: Iya emang aku semua karya yang keluarin tuh lagu
1: buatannya
2: aku
1: Safira.
2: Semua. Karena orang tua lebih nge-support aku memang menjadi
1: songwriter.
2: Bukan kayak penyanyi.
1: Gak usah manggung-manggung kemana-mana gitu ya.
0: Iya bener.
1: Tetap praktek.
0: Tetap praktek tapi musiknya dapet.
2: Iya. Ada pesan sponsornya. Iya. Tahu aja. Tahu udah kontek-kontekan sama mama ya. Bahaya nih bahaya.
1: Tante. Oh gitu, jadi emang semuanya dari waktu EP pertama tuh juga kamu nyanyikan semua ya?
2: Jadi emang pengennya diituin sebagai singer-songwriter, karena pengennya karya Vira beneran.
0: Alright.
1: Emangnya kamu habis kehilangan siapa?
2: Aduh, yang mana nih? Aduh.
0: Yang mana nih? Kok yang mana nih?
1: Kok kehilangan banyak ya?
0: Banyak kehilangannya ya.
2: Kehilangan duit.
0: Oh ya bener, bisa.
2: Nah, kehilangan barang.
0: Bisa.
2: Tadi aku baru kehilangan SIM card. Nah,
1: serius?
2: Ke Singsat gue.
1: Ke Singsat?
2: Bahasa apa ya?
1: Wong Jawa lagi.
2: You understand? I understand. Tolong banget nih.
0: Ya penting sama-sama tahu
2: ya. Iya ya.
1: Termasuk orang yang suka ini apa, kehilangan barang gitu?
2: Iya, aku klamsi abis.
1: Jujur,
2: gak kelihatan ya?
1: Kelihatan sih.
2: Ya Allah.
0: Wah.
2: Boleh sejujur itu. Ya ampun.
1: Soalnya biasanya orang klamsi itu adalah orang yang berapi-api.
0: Iya benar.
1: Dan Safira seperti yang lo tadi bilang ya, sangat cheerful.
0: Sangat
1: gitu
0: cheerful,
1: ya.
0: Benar.
1: Biasanya agak-agak klamsi.
2: Bukan agak, lumayan.
0: Oh, agak lumayan ya.
2: Benar-benar.
1: Apa yang barang atau sesuatu yang kok lu bisa hilang gitu?
0: Bener.
2: Tau gak kak, aku pernah bawa mobil, nyetir mobil. Mobilnya tuh yang kuncinya itu terpisah kan.
0: Oke.
2: aku dari Buaran udah nyampe Romangun, ternyata kuncinya ketinggalan
1: di rumah.
2: Di rumah.
1: Tapi bisa jalan pasti ya?
2: Bisa jalan. Untungnya aku nggak pakai mode ekonomi. Kalau mode ekonomi kan kalau lampu merah mati ya. Mati, itu aku lagi pakai yang nggak eko gitu lah. Jadi kayak tetap jalan terus.
1: Kalau mati PR tuh.
2: Akhirnya ketika udah nyampe panik kan, nyari-nyari nggak ada. Aku gojekin kunci.
1: Udah sejauh apa tuh?
2: Nyampe Romangun.
1: Dari Buaran.
2: Dari Cakung.
1: Dari Cakung.
2: Lumayan sih. Lebih buntu sih kak, mau ngapain. Mau balik juga gak bisa, mobilnya ditinggal kan.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya tuh, bisa tuh. Kok bisa.
0: Ya.
1: Ada lagi?
0: Itu paling parah ya berarti ya?
2: Itu, ya banyak sih kak. Banyak ya? Cuman kayak, kalau ditembaknya jadi bingung ya. Banyaknya. Kayak baru tadi aja SIM card hilang.
1: Tapi menurut Safira, apa yang bikin Safira kayak gitu?
2: Karena terlalu mengentengkan hal-hal kecil mungkin ya.
1: Atau terlalu crowded nih, banyak crowded. Yang dipikirin ya.
2: Iya,
1: ini itu malah yang sesuatu.
2: Yang perisilannya, Jadi ya terlalu fokusnya ke yang penting-penting, akhirnya enggak yang kurang penting, yang kayak habit biasa nganggapnya ya udah aman aja padahal enggak. Aduh manusia emang.
0: Oh gitu.
1: Aduh, seru sekali ya.
0: Betul. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Safira dan kita bakal ngomongin soal single terbarunya yang berjudul Karenamu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: gak?
1: Shit banget, shit banget. Baru guys. Baru guys.
0: Yes, masih bareng sama Angga Edit dan juga masih bareng sama
2: Samira. Alright, ngomongin soal single terbarunya yang baru hari ini banget rilis.
3: Betul.
2: Congratulations by the way.
3: Thank you so much.
2: Selamat ya, akhirnya bisa rilis lagi. Rasanya gimana akhirnya setelah sekian tuh berapa tahun? Berarti 3 tahun?
3: 3 tahun setengah. Jujur, itu kalau SMA udah lulus ya. Jujur, ada rasa bahagia yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata.
2: Banget.
0: Tapi excitement-nya sama gak sih sama waktu pertama kali bikin EP dulu? Bedanya apa nih?
3: Beda, karena waktu EP aku lebih lebih kacau lagi. Itu kan aku ngerjain sambil koas kan? Jadi kayak ya tengleng gitu.
0: Plenger, kalau bahasa Indonesia sekarang plenger.
3: Gula gitu ya. Tapi karena enjoy dirasain okay aja. Tapi lama-lama gak kuat juga. Makanya berhenti. Makanya sekarang ketika kayak udah lulus kayak okay, this is my time. Ya, gergetnya lebih ada gitu sih kak.
0: Preparationnya juga lebih mantap ya. Dan lagunya itu lagu yang baru dibikin atau bagian dari yang lama-lama?
3: Dari juga? Yang lumayan lama, dari 2023-an.
0: Oke.
3: Okay. Udah 2 tahunan, 3 tahunan.
0: Oh.
3: Makanya yang tadi aku bilang, jadi sebelumnya itu kita workshop dulu. Itu kita discuss tuh bareng-bareng. Kira-kira lagu yang enak dinaikin dulu yang mana nih? Nah, kebetulan hasil discuss kita, ya udah yang ini dipilih lah gitu. Jadi ada lagu yang lebih baru lagi juga yang aku bikin.
0: Cuman ketika di discuss sama tim kayaknya laguin dulu deh gitu ya.
3: Lebih cocok.
2: Alright.
0: Lagu kalau dari ceritanya tuh agak galau. Emang galau lagunya?
2: Kenapa gitu banget ya?
3: Kan menjiwai.
2: Oh iya benar.
0: Kehilangan seseorang yang sudah diperjuangkan lumayan lama gitu.
3: Betul. Dan sebenarnya ini arahnya juga lebih ke toxic relationship sih kak.
2: Alright.
3: Jadi dia tuh kayak ngerasa kehilangan, tapi dia nggak bisa hilang gitu. Maksudnya kayak dia pengen, dia masih pengen mempertahankan sebenarnya. Cuman dia nggak sanggup untuk melepaskan.
2: Okay.
0: Oh itu
3: kayak toxic
0: susah sih.
3: Gitu
0: ya,
3: sih.
0: Ya, ya,
3: kayak
0: ya, ya, ya.
3: Gue nggak yakin gue bisa hidup tanpa lo.
2: Ya udah kebergantungan.
3: Iya. Lo, ya, lo udah disakitin, tapi gue nggak bisa lepas dari lo karena gue nggak yakin bisa hidup, nggak bisa hidup tanpa lo. Ih, Bri. I understand, you understand, right?
2: Yes.
3: Yes.
0: Berarti emang itu ya. Ini mungkin banyak yang dirasain juga sama kita-kita ya. Maksudnya ketika lagi menjalani satu hubungan ya sebenarnya tuh udah dibilang gak sehat gitu ya. Tapi karena udah terbiasa setiap hari bareng ya kan. Punya saling kebutuhan yang saling bisa ditutupi satu sama lain. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang toxic itu. Terus tapi akhirnya dilepasin gak sih di lagu ini?
3: Denger lagi sampai habis.
0: Nanti kita dengerin ya. Dan ini lagu yang benar-benar diciptain sendiri ya. Maksudnya dari nulis liriknya, notasinya, Safira semua ya.
3: Betul. Alhamdulillah. Cuman ya pas workshop ya dibantu Mas Laudeng ada yang
0: di part-part yang
3: lebih ke ini sih kan ke nadanya sih. Kesini aja yuk. Oh, oke. Gitu. Tapi bass-nya tetap dari aku juga. Alhamdulillah.
2: Berarti ini ditulis sudah lama,
0: which is 2023.
2: Cerita masa lalu.
3: Aduh, diperjelas dong.
0: Langsung yang kenal sama Safira 2023 ya.
3: Langsung scrolling.
0: Siapa ya maksudnya? Siapa ya?
3: Bukan kisah sendiri.
2: Oh, kan? Cerita temen ya.
3: Okay.
0: Temennya temen Safira.
3: Iya.
0: Safira dong.
3: Aduh salah ya.
2: Cerita temen cuman dari POV temennya Safira.
0: Tapi aku penasaran sih lagunya ya. Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh, kita dengerin dulu Karenamu dari Safira. Sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut tentang lagunya.
0: Ini dia Karenamu dari Safira.

0: Karena mu for the first time ya.
1: Yo,
0: diperdengarkan di seluruh Indonesia.
1: Keren tuh sampai merinding. Aduh, kuku tiba-tiba.
0: Kenapa jadi pajar sandboy? Tapi itu gue yakin pada saat lu lagi take lagu ini tuh langsung ya, karena kejadiannya mungkin agak lama ya. Mm-hmm. 2023 tuh langsung recall gitu enggak sih?
1: Pakai diungkit.
2: Kan bukan cerita sendiri.
0: Oh iya, iya, iya
1: benar. Oh iya benar.
0: Ya. Berarti kan
1: jujur. Ya udah diganti pertanyaannya. Gimana caranya bisa biar relate gitu kan? Mendalami perasaannya. Kamu tahu sendiri.
2: Pintar soalnya di sini. Parah frasenya nih.
0: Lebih sarkas ya, lebih sarkas.
2: Malah suka ngejoki skripsi ya.
1: Aduh, ketahuan gua.
2: Sebenarnya aku memang ini jujur emang bukan kita sendiri. Dan bahkan kalau boleh jujur, pertama kali aku bikin ini itu kisahnya awalnya tertriggernya adalah tentang anak yang broken home.
1: Oke. Okay.
2: Oh. Sebenarnya awalnya banget aku memang pengen bikin lagu tuh yang dual arti. Makanya ini bikin
0: double meaning ya.
2: Double meaning. Sebenarnya pertama kali aku bikin itu tentang anak broken home yang baru ditinggal bapaknya, sakit hati sama bapaknya. Tapi ya itu, bagaimanapun lo bapak gue enggak bisa benci sama lo, gue enggak bisa lepas dari lo.
1: Wow.
2: Ya, makanya ada lirik kapal ini terguncang karenamu hampir tenggelam tak menentu. Itu sebenarnya keluarganya. Tapi akhirnya double meaningnya kan aku jelasin kalau di POV cinta gimana, di POV keluarga gimana, dan kita discuss bareng-bareng. Kayaknya sebenarnya orang lebih relate, lebih gampang relate yang
0: cinta.
2: Pacar cinta dulu sih. Dan ya gak apa-apa, aku menerima aja. Karena kan emang dua-duanya emang double meaning kan.
0: Bahkan bisa jadi meaning yang lain lagi ya.
2: Iya, kalau ada orang punya imajinasi lagi,
0: Bebas aja.
1: Betul. Jadi tergantung interpretasi sebenarnya.
2: Betul.
1: Wih, seru. Tapi sebenarnya kalau lo bikin lagu tuh idenya dari mana sih?
2: Random kak, sumpah. Ini yang terakhir bikin lagu karena kisahnya temen, bisa juga dari kisah temen. Ada juga kayak tiba-tiba ada yang WA, Fir bikin lagu deh tentang ini. Oke.
1: Okay. Oh, wow. Kayak dikasih challenge ya.
2: Single pertama aku itu dari pasien, dari kisah pasien.
1: Wow.
2: Yang ngerasa dia terjauhi, terstigma, terdiskriminasi karena penyakit. Dia pengen suicide, gak mau hidup lagi. Aku bikinin. Wow. Judulnya I Wanna Be Loved, aku pengen dicintai.
0: Jadi itu termasuk dalam paketan praktek ya?
1: Bundling ya, ternyata bundling.
2: Kayaknya
1: ini
2: paket gold ya, atau platinum sih kayaknya kalau itu ya guys.
0: Dok, aku ada agak nyeri nih di dada gitu ya. Sebenarnya tapi gara-gara ini dok, ada behind story-nya.
1: Resepnya yang keluar, lirik.
2: Jawabannya mau resep obat, mau aku nyanyiin aja, atau mau pakai lagu. Pilih silver, gold, platinum.
0: Seru banget ya. Dan paling lama atau paling cepat gitu, biasanya kalau bikin satu lagu tuh bisa makan waktu berapa lama?
2: Paling cepat waktu itu sekitar 1-2 jam.
0: Oke. Okay. Wow. Udah jadi tuh lirik sama nota
2: sih.
0: Ih, gokil.
2: Tapi pakai apa biasanya? Tapi belum pakai piano,
0: yeah, no, atau okay.
2: gitar. Tapi belum tentu ada orientasi lagunya mau kemana ya. Cuman kayak ya udah bikin notasi
0: mentanya
2: sama
0: gitu.
2: Mentah
0: ya?
2: Banget. Okay. Nanti kan kalau misalnya buat ngerancang musik kayak segini aku juga enggak bisa ya, Kak. Kalau paling lama tergantung mood. Okay. Kayak biasanya aku kayak ya udah moodnya separoh dulu.
0: Oh ada yang gitu ya?
2: Kayak karenamu ini pun aku gak langsung jadi kak. Setengah lagu dulu. Terus kayak di ending begitu ini mau dinaikin. Ini asik deh kayaknya baru dibikin bridge sama itunya. Gitu. Jadi kalau dibilang lama ya jatuhnya lama ya. Karena gak selesai-selesai. Tapi itu karena emang aku stop aja. Belum nemu wangsitnya kan gak ada.
1: Betul.
0: Wangsitnya nanti ada di Piala Dunia sih biasanya.
1: Wasit. Wasit. Untung saya dapat.
0: Terima kasih.
2: Aku udah mikir juga lagi apa ya.
0: Nah, selain Lauden gitu ya, siapa lagi yang mungkin yang berperan? Maksudnya ada nggak? Kayak misalnya kamu nggak gitu ya? Ketika ada satu part tertentu gitu, ada nggak yang dibantuin? Kayaknya notasinya kesini itu ada juga nggak?
2: Ada pasti lah. Ya? Kan bagaimanapun beliau vokal direkturnya yes. kan, jadi ada improve-improve-nya. Apalagi shout out tuh kakak nggak? Ini menurut aku lagunya kelihatan lebih megah karena ada backing vokalnya yes. beliau kan.
0: Oh dia nyanyi juga sih itu backing vokalnya?
2: Iya tadi yang suara-suari laki gitu. Yeah.
1: Oh wow.
0: Itu bayar lagi gak?
2: SMP. Daftarnya aja gimana?
1: Oke. Berarti selain jadi vocal director, jadi backing
2: juga.
1: Vokal juga ya.
2: Iya,
1: gimana dan... kerjanya sama Kamga? Galak ke dia?
2: Oh, aku kira mau nanya itunya lagi. Oke. Enggak galak, menyenangkan sekali. Betul ya. Dan walaupun awalnya aku takut sih.
0: Oh, karena iya. Karena sebelumnya di direct sama siapa waktu
2: itu? Sebelumnya aku sama Kak Bowo. Bowo Soulmate.
0: Oh,
2: Bowo Soulmate.
0: Oh, itu juga keren juga itu.
1: Belakang layar keren-keren lu.
0: Gokil sih.
2: Kalau Kak Kamga, first impression aku kan kayak serius gitu, kayak kelihatannya. Ternyata enggak,
0: lucu ya,
2: malah lucu, menyenangkan, dan cepet banget recordingnya.
0: Serius? Berapa lama waktu itu?
2: Aku tuh cuma 1.5 jam.
0: Wow!
2: Lamanya tuh lama di edit, dan emang beliau mikir buat taking vocal dan tapping vokalnya kan. Jadi emang dia bilang, Fir, tenang aja kalau recording sama gue tuh begini. Jadi maksudnya bukan berarti kita sewa 6 jam, itu 6 jam full kita recording, enggak. Jadi part aku cuma 1.5 jam. Oh, aku juga kaget, udah selesai Kak. Udah Fir, tenang Fir. Oke, terima kasih.
1: Siap. Itu kayaknya lebih ke jadwalnya udah mepet ya.
2: Udah selesai lagi. Udah overbook ya saya.
0: Seru banget ya. Udah, nanti kita bakal tanya juga buat teman berdua, dan juga nanti kita bakal kasih games ya.
1: Yoi.
0: Sama Safira tapi nanti
1: di sini ya. Jadi nanti kita bakal main games sementara aja barengan sama Safira. Jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Safira. Alright, kita bakal main game sebentar aja nih teman Bro 2. Kita punya game namanya Rakus
1: Rapid Question.
0: Jadi kita punya pertanyaan. Nanti Safira jawab secara cepat, karena jawaban yang cepat biasanya jawaban yang jujur. Alias
2: aduh.
0: Asbun.
2: Iya, mana aku bocahnya begini kan.
0: Iya, maka dari itu.
2: Apa yang bisa keluar?
0: Maka dari itu. Alright, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa hal yang paling berani yang pernah Safira lakukan?
2: Hal yang paling berani? Apaan ya kak?
0: Apa
2: aku,
0: aja?
2: Aku ngapain? Selama ini berani terus, aku jarang takut. Sumpah. Gimana dong kak? Aku jarang takut.
0: Yang paling, iya bener sih. Yang paling challenging dah, yang paling menantang. Kayaknya gak bisa nih, tapi tetap dilakuin.
2: Oh, aku diving tiba-tiba.
1: Wow. Oke, cukup.
0: Cukup. Itu sudah menjawab.
1: Nanti dilaporin nanti ya.
0: Nanti dilaporin ya.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa nama crush waktu masih kecil? Masih ingat gak nama crush?
2: Aduh, siapa ya? Ada gak?
0: Yes, nasional. Yes.
2: Siapa ya, Pak?
0: Siapa ya?
1: Masih kecil.
2: Crush. Dulu banget sering dijodoh-jodohin sama yang namanya Febri apa Farhan ya?
1: Dua-dua. Febri Sufarhan.
2: Zaman ini soalnya zaman tetanggaan gitu kayak dijodoh-jodohin.
1: Farhan Febrianto mungkin.
0: Loh. Kok double?
2: Emang dua orang itu. Dijodohin sama dua orang.
0: Oh, banyak ya jodohnya ya. Oke, lanjut. Satu hal yang bisa bikin Safira langsung bahagia.
2: Keluarga. Calon ada jawaban bener.
0: Keluarga ya?
2: Iya.
0: Bukan calon keluarga.
2: Iya, amin ya. Keluarga dulu aja.
0: Keluarga
2: yang
0: dulu
2: pasti
0: aja.
2: Pasti dulu aja.
0: Iya, oke, siap.
2: Namanya calon ya. Ya, calon ya. Next question.
1: Paling benci sama sifatnya orang yang kayak apa?
2: Sombong
1: ya?
0: Sombong.
1: Jumawa.
2: Sok cakep.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tengil gitu loh kan.
1: Tengil.
2: Sok cakep, sok kaya, sok pinter. Padahal kalau maksud aku POV aku kalau lu diem tuh lu keren gitu.
1: Gak usah diumbar.
2: Iya, ya, tapi diumbar. Karena sok itu
1: jadi hilang semuanya.
2: Tapi kalau cowok ya, sorry.
0: Oh bener. Berarti itu kriteria green flag dan red flagnya.
2: Catat-catat.
0: Oke, next question. Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Anaknya kopi banget ya.
2: I don't like matcha.
0: Oh, kenapa?
2: Gak suka. Gimana deskripsinya ya? Gue aja sih kak.
0: Oke, berarti emang gak suka ya. Gak suka matcha ya.
1: Barang yang harus dibeli ketika di mall?
2: Apa ya? Aku
1: lebih
2: orang
1: prefer barang apa makanan?
2: Makan.
1: Oh, makan.
2: Makasih sudah membantu ya. Okay. Karena aku orangnya sebenarnya enggak terlalu suka yang kayak shopping gitu.
1: Enggak suka ya?
2: Enggak suka. Jadi aku kalau ke mall harus ada tujuannya. Aku bukan tipe orang yang kayak gabut pengen ke mall
1: shopping gitu.
2: Enggak bisa aku.
0: Benar-benar harus tahu tujuannya
2: harus
0: mau
2: tahu
0: apa. Udah ke situ ya udah
2: gitu. Iya.
1: Berarti lebih sering makan ya?
2: Lebih sering makan.
0: Alright.
1: Jadi kapan kita makan bareng?
0: Ayo.
2: Masuk.
1: Itu dia rapid question. kita ulik sebentar tadi ya. Tadi sukanya diving. Suka diving juga.
2: Waktu itu tiba-tiba pernah diving.
1: Langsung dapat license.
2: Iya.
0: Gokil juga. Langsung dapat license.
2: Karena langsung program seminggu gitu.
0: I see.
1: Diving kilat.
2: Diving
1: kilat.
0: Pesantren
1: kilat.
2: Bener sih.
1: Kalau kan divingnya di sepak bola doang
0: ya. Iya bener. Pura-pura jatuh. Iya diving. Iya bener.
2: Tadi kamu wasit ya kan.
0: Iya bener. Ini wasit ya. Sering kartu merah saya ini.
1: Emang ada keinginan diving di mana? Apakah pengen ke Raja Ampat atau
2: pengen kemana aja yang indah sih? Bunaken, Raja Ampat. Tapi aku sebenarnya gak dapat lampu hijau dari orang tua sih.
1: Gak boleh.
2: Gak boleh sih. Waktu itu juga dibolehin karena sebenarnya itu ada kerjasama sama kampus sama polisi air gitu. Jadi kayak safety-nya terjamin. Tapi kalau tiba-tiba aku pengen izin ya ke Bali terus nanti mau diving, enggak boleh pasti. Jadi aku tahu diri juga sih, Kak.
0: Oh iya, benar. Coba deh sesekali itu minta maaf aja, jangan minta izin.
2: Benar sih. Makasih ya, lah Kak. Sarannya makasih banget. Aku akan coba ya.
1: Tapi walaupun kayak gitu, hal yang paling happy adalah ketemu sama keluarga.
0: Iya benar.
2: Betul.
0: Family time banget ya.
2: Iya, anaknya family banget. Family.
1: Itu iklan apa?
0: Sepeda anak. Oke.
1: Terus tadi ada lagi hal yang paling bikin bete, orang yang sok udah jawab juga kenapanya.
0: Betul. Terus kopi. Tadi,
1: ya, kopi atau mace? Sukanya apa? Kopi ya?
2: Kopi.
1: Apa kopinya? Kopi susu? Susu Americano?
2: Kopi banci lagi.
0: Apa tuh?
2: Ya maksudnya...
0: bahasa baru.
2: Singgung.
0: Iya.
2: Gue singgung.
0: Apa itu? Maksudnya kopi apa?
2: Kopi banci, maksudnya bukan yang kopi.
1: Kopi susu.
2: Bukan kopi strong ya.
1: Kopi gula aren.
2: Kopi gula aren. Karamel latte.
1: Maratto. Yang banyak dosanya ya.
0: Benar.
2: Betul.
1: Karamel light. Karamel macchiato.
0: Salah.
1: Banyak dosa.
0: Banyak dosa.
2: Benar. Gak mungkin karamel solato dong.
0: Hey, saya yang kedapet nih.
2: Cari.
1: Bisa kali.
0: Iya. Kayak penyanyi Anda aja deh.
1: Oke, ya, berarti luar biasa banget ya. Kita udah banyak tahu tentang Safira dan pengen tahu lebih banyak lagi pasti harus dengerin lagunya yang judulnya Karnamu ya.
0: Betul. Bisa didengerin di mana aja?
2: Bisa didengarkan di semua digital
1: streaming. Tadi udah cek ya langsung ya. Udah ada di Spotify.
2: Ada di Spotify, ya. YouTube Music. Yes. Ada di mana lagi sih, Kak? TikTok.
1: Video klip?
2: Ada, baru banget launching sore tadi.
1: Sore tadi ya.
2: Iya. Di Safira _ RG.
0: Bisa dicek, bisa ditonton ya.
2: Yes.
0: Benar-benar, karena video klip juga di direct sama
2: Kak Morai.
0: Gokil. Dan juga gue udah lihat sih visualnya gokil banget sih.
1: Keren ya.
0: Emosional banget. Menjiwai banget sih.
1: Gue belum lagi nanti
0: sih. Kayak seolah lo tuh ceritanya dia gitu loh.
1: Padahal ceritanya
0: teman. Ceritanya teman.
2: Aku tidak ingin mengelak lagi.
0: Udah pas.
2: Boleh deh, Kak.
1: Tapi gue pengen tahu sih impian terbesarnya Safira sekarang apa? Lu udah jadi dokter, lu punya single. Apa setelah ini tuh apa yang lo pengen bikin gitu?
0: Keisengan apa lagi yang akan dilakukan?
2: Aku tadi baru cerita kan, aku abis interview S2. Itu jurusannya bisnis. Jadi emang dari awal aku pengen dokter trainer sih, Kak. Pengen jadi dokter trainer.
1: Dokter trainer,
0: gokil. Kayak dokter Tirta.
2: Tapi tetap musik gitu maksudnya.
0: Alright.
1: Entrepreneurnya lebih ke musik gitu ya?
2: Entrepreneurnya lebih ke musik bisa atau aku sebenarnya cita-cita ya, ini cita-cita aku ya. Cita-cita aku pengen punya klinik tentang kesehatan jiwa. Pengennya long term dreams-nya.
1: Itu dibutin banyak orang saat ini sih.
2: Karena sekarang kayak banyak buat klinik kecantikan lah, klinik apalagi sih klinik-klinik tuh banyak banget tapi klinik jiwa tuh ada.
1: Agak sulit
2: susah,
1: ya.
2: Susah ada sih, cuman sedikit. Dan emang masih jadi tabu kan di Indonesia tuh.
1: Padahal itu katanya emang harus ya. Setiap setahun itu paling enggak
0: dibutuhkan.
1: Betul. Seru sekali. Ya. Jadi mudah-mudahan itu semua berhasil ya.
2: Amin.
1: S2-nya nanti berhasil.
0: Yes.
1: Karena Munya juga bakal jadi membuncah nanti.
0: Betul. Amin. Dan semoga akan ada next album ya.
2: Amin.
0: Akan ada album dan single-single selanjutnya tentunya.
1: Pengen tahu lebih banyak tentang Safira bisa langsung aja di Instagramnya.
2: Safira _ RG.
0: Itu dia.
2: Atau search saya Safira Ramadhani juga bisa.
1: Safira Ramadhani juga bisa ya.
0: Alright, itu dia. Dan tentunya single Karnamu juga bisa kamu dengar dan juga kamu request sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, ini tadi ada yang say hello dari Palangkaraya ya. Yeah. Halo, ada Gerald Marlon Putra.
0: Betul.
1: Ya. Thank you banget udah ikutan gabung di live chatnya. Ya.
0: Alright, terus juga ada dari Munadi di Bogor.
1: Halo,
0: salam Munadi. Dari Munadi ya.
1: Yaudah, udah hampir jam 8, gak berasa lu, cepet banget ya.
0: Cepet.
1: Karena Mas Safira menyenangkan enak ngomongnya gitu ya.
0: Emang siapa yang gak menyenangkan sih?
2: Jadi selama ini ada yang gak menyenangkan ya.
0: Jadwal
2: kapan tuh, Kak? Jadwal kapan?
0: Terima kasih teman Pro 2.
2: Jadwal kapan, Kak?
1: Terima kasih, seru banget.
0: Ini salah satu yang seru juga untuk di MLC ya. Dan semoga teman Pro 2 juga enjoy ya. Terima kasih buat Safira sekali lagi.
1: Thank you banget.
2: Sukses
0: buat project-projectnya.
2: Amin, arbal amin.
0: Semoga cita-citanya segera tercapai ya.
2: Amin, arbal amin.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 udah tune in terus, udah dengerin kita sejam terakhir ya di MLC Music Live Chat. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu tentunya.
1: Yaudah, ketemu lagi di Music Live Chat besok.
0: Yoi, gue Edi Tama pamit.
1: Kangga juga pamit. Bye-bye.
0: Dan
2: Safira.
0: Bye-bye.
2: Terima kasih.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam. Gimana kabarnya nih teman-teman? Pastinya kamu udah happy abis ya, karena tadi abis ditemenin juga nih sama Happy selama dari tadi jam 3 sampai jam 8 malam. Dan dilanjut lagi nih bareng sama aku Jessica di jam 8 sampai nanti jam 12 malam nih teman-teman. Pastinya Jessica nih bakal ngasih informasi menarik pasti ya, itu udah pasti banget, dan juga lagu-lagu pilihan buat temenin malam hari kamu gitu ya. Pastinya hari ini kamu udah capek banget ya menjalani aktivitas kamu, atau mungkin sekarang kamu lagi tetap kerja nih ya di rumah, atau mungkin kamu lagi istirahat sambil dengerin RRI Pro 2, atau mungkin kamu juga sambil makan malam gitu ya. Buat kamu yang lagi makan malam ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Dan pastinya buat kamu juga nih teman-teman Pro 2, kalau kamu lagi di jalan hati-hati ya. Semoga kamu selamat sampai tujuan dan juga terhindar deh dari mara bahaya gitu. Dan selamat datang kembali nih di obrolan komunitas kita di jam jaga malam ya teman-teman ya. Pastinya jam 8 kita bakal bahas obrolan komunitas nih. Untuk kali ini komunitas yang bakal kita bahas adalah salah satu komunitas yang mungkin banyak juga nih orang-orang yang tertarik untuk join, atau mungkin orang-orang yang sebenarnya gak tahu kalau ternyata ada komunitasnya loh. Nah, ada namanya komunitas bahasa nih teman-teman. Dan ini pastinya di era sekarang gitu ya, kemampuan bahasa ini menjadi salah satu skill yang penting banget ya teman-teman ya. Mulai dari bahasa Indonesia pastinya ya, bahasa asing itu juga sangat penting nih sekarang untuk kita kuasai juga ya, terutama bahasa Inggris nih teman-teman nih. Apalagi buat anak muda nih. Tapi menariknya belajar bahasa ini sekarang gak melulu harus kamu les di tempat kursus bahasa gitu ya. Atau mungkin kamu ikutan training camp gitu ya teman-teman ya gitu ya. Itu udah gak terlalu banyak juga nih yang kayak gitu. Tapi ada dari komunitas juga nih teman-teman. Nah, baru tahu kan kalau komunitas bahasa itu ternyata bisa belajar bahasa. Ya pastinya ya, karena di komunitas bahasa ini ya kita harus sambil berkomunikasi gitu ya dengan orang-orang anggota-anggotanya itu menggunakan bahasa ya mungkin kita lagi pelajarin bersama gitu teman-teman. Pastinya isinya nih orang-orang yang punya minat yang sama juga nih sama kita untuk belajar dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik itu bahasa asing seperti bahasa Inggris, Korea, Jepang, atau bahkan bahasa daerah ya teman-teman ya. Dan biasanya sendiri nih mereka nih selalu bikin kegiatan seru banget gitu ya. Seperti ngobrol, terus juga mungkin ya sambil ngobrol sih ya, benar-benar ya sambil ngobrol gitu ya, sambil belajar juga gitu. Terus juga sharing pengalaman sampai language exchange gitu teman-teman, bareng dengan teman satu anggotanya yang berbagai latar belakang yang berbeda gitu. Nah, pertanyaannya nih, kenapa sih komunitas seperti ini makin banyak diminatin teman-teman? Mungkin kamu juga jadi berminat gitu ya untuk ikut belajar bahasa melalui komunitas bahasa kayak gini. Kita bakal bahas ya teman-teman ya nanti selanjutnya setelah ini. Tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu nih lagu dari Angie Calvaro dengan judul Remuk. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan ku nih, cemana lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kamu masih bareng sama Jessica ya di Jaga Malam pada hari ini, edisi hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 5 Mei 2026. Tanggal cantik ya teman-teman ya, 55 nih. Dan teman-teman Pro 2, gimana nih malam hari ini? Semoga kamu juga udah makan ya. Kalau kamu lupa belum makan, ayo coba makan dulu yuk. Jangan sampai kamu lupa makan ya teman-teman Pro 2 ya. Dan aku masih juga nemenin kamu di obrolan komunitas kita pada malam hari ini ya. Dan obrolan komunitas kita nih hari ini bahas tentang komunitas bahasa gitu ya. Dan lanjut ya, kita ngobrolin tentang komunitas pecinta bahasa yang salah satunya alasan kenapa banyak banget diminati adalah karena suasananya yang santai dan gak menghakimi gitu teman-teman pastinya. Di sini kamu bebas banget belajar tanpa takut salah ya. Justru kesalahan itu dianggap sebagai bagian dari proses belajar kamu ya, supaya kamu jadi ada progresnya gitu. Jadi buat kamu yang sering minder atau takut ngomong pakai bahasa asing, komunitas ini bisa jadi tempat latihan yang safe gitu ya, atau aman gitu buat kamu. Dan selain itu juga teman-teman Pro 2, kamu pastinya bisa banyak banget benefit atau manfaatnya ya. Mulai dari nambah kosakata, melatih kepercayaan diri, sampai memperluas relasi. Karena ini juga termasuk yang paling penting ya teman-teman ya. Siapa tahu nih dari komunitas ini kamu bisa punya teman dari luar daerah, bahkan luar negeri ya. Dan gak cuma itu, belajar bahasa ini juga erat banget kaitannya dengan budaya. Jadi kalau kamu belajar cara ngomong aja tapi kamu gak memahami tentang kebudayaan nih, bisa banget kamu belajar bareng sama komunitas bahasa kayak gini. Dan mereka juga biasanya saling sharing nih tentang kebudayaan juga kayak gitu. Dan di sini juga memahami kebiasaan dan cara berpikir dari budaya lain tersebut juga teman-teman. Jadi sharing juga nih. Dan gimana nih teman-teman Pro 2 nih, apakah kamu udah tertarik nih buat join dari komunitas bahasa? Dan bahasa apa sih yang paling kamu pengen coba pelajari gitu dan kuasai gitu? Dan kenapa gitu kamu milih bahasa itu gitu ya? Boleh banget nih kamu share juga ke kita di RRI Pro 2 Sungai Liat nih teman-teman. Jadi kamu gak cuma dengerin aku ngobrol doang nih, tapi kamu juga saling mungkin tukar pikiran gitu sama aku gitu ya teman-teman ya. Dan aku masih nemenin kamu juga nih di RRI Pro 2 Sungai Liat ya, di segmen Jaga Malam ini ya. Tapi aku bakal puterin dulu nih lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu, ada dari It Gitaf, Mungkin di Depan Buram.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama aku ya, Jessica ya, di Jaga Malam Kamu hari ini ya, edisi 5 Mei 2026. Dan teman-teman Pro 2, kita menutup juga nih di segmen kita obrolan komunitas ya. Pada malam hari ini kita bakal nutup nih obrolan kita tentang komunitas bahasa gitu ya teman-teman ya. Dan dari obrolan kita hari ini nih, kita bisa tahu kalau komunitas pecinta bahasa ini bukan cuma soal belajar, tapi juga soal berkembang bersama. Belajar bahasa itu perjalanan ya, bukan tujuan yang instan nih teman-teman. Dan kamu gak perlu terburu-buru juga langsung jago gitu ya. Yang penting kamu mencoba dan juga konsisten gitu ya teman-teman ya. Jadi buat kamu nih ya yang masih belum pernah gabung komunitas, mungkin ini saat yang tepat ya untuk memulai gitu. Siapa tahu nih dari situ kamu nemuin passion baru atau bahkan peluang di masa depan kamu nih teman-teman ya. Dan buat kamu yang udah bergabung nih gitu ya, terus semangat dan juga pastinya setiap kata yang kamu pelajari gitu ya di komunitas kamu apapun gitu ya, atau setiap hal yang kamu pelajari di sana itu akan menjadi bekal kamu di kemudian hari gitu ya. Dan Jessica pamit ya dari segmen obrolan komunitas pada hari ini. Kita selanjutnya nih di jam 9 malam kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni info kecantikan nih teman-teman Pro 2. Dan tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Terbaik kamu. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjut nih ya untuk bahas info kecantikan kita yang pertama nih. Dan info kecantikan yang pertama ya teman-teman ya, pastinya aku bakal infoin buat kamu ya, baik cewek maupun cowok. Mungkin yang kamu ngerasa kulit kamu ini tipe yang berminyak gitu ya. Dan kulit berminyak ini seringkali menjadi tantangan tersendiri nih dalam rutinitas perawatan wajah ya, baik perempuan dan juga laki-laki gitu ya. Produksi sebum berlebihan ini tak hanya membuat wajah tampak mengkilap di siang hari gitu ya, tetapi juga meningkatkan resiko pori-pori tersumbat, komedo hingga jerawat gitu. Dan sejumlah ahli kulit ini menegaskan bahwa kunci merawat kulit berminyak bukanlah menghilangkan minyak sepenuhnya, melainkan menyeimbangkan produksi sebum sambil menjaga skin barrier tetap sehat. Dan ada pun rutinitas pembersihan yang tepat nih buat kamu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah menggunakan pembersih wajah dengan pH yang seimbang ya teman-teman ya. Membersihkan wajah selama 2 kali sehari adalah langkah penting nih bagi pemilik kulit berminyak gitu. Namun kalau kamu juga terlalu sering mencuci muka, ini justru bisa memperburuk kondisi gini teman-teman ya. Dan pun kalau kamu mau membersihkan itu, kalau bisa mungkin pagi kalau kamu bangun tidur gitu, mandi dan juga setelah beraktivitas gitu ya teman-teman ya, kamu bisa banget untuk mencuci muka kamu gitu. Apalagi kalau kamu beraktivitas di luar ya, pastinya itu banyak banget paparan polusi, terus juga panas ya, yang ini juga sangat mempengaruhi kulit kamu gitu. Dan cara merawatnya itu tadi, kamu bisa membersihkan wajah kamu nih ya, terutama dalam menggunakan sabun dengan pH yang seimbang. Dan ada informasi juga nih, rekomendasi dari salah satu selebriti estetikan dan co-host Beauty Chorus nih teman-teman Pro 2 Curious, Beauty Curious Podcast nih, yakni Ian Michael Krum. Ini dia juga bilang nih kalau merekomendasikan bahwa pembersih berbasis gel dan pH yang seimbang ini mampu membersihkan minyak tanpa merusak lapisan pelindung kulit. Dan pembersih jenis ini juga membantu menjaga kelembapan alami kulit sekaligus mengontrol kilat berlebih di sepanjang hari kamu. Itu untuk yang kedua ya. Lalu untuk tips yang kedua gitu ya teman-teman ya, adalah menggunakan retinol dalam rutinitas skincare kamu nih. Retinol sendiri memang tidak hanya dikenal sebagai bahan anti-aging ya, tetapi juga efektif nih membantu mengatasi kulit berminyak dan rentang jerawat gitu. Ini juga diklarifikasi langsung ya oleh dokter kulit bersertifikat di Boston, Amerika ya. Yakni Dr. Catherine DiGiorgio. Ini bilang kalau tretinoin atau retinol ini mampu meregenerasi sel kulit di pori-pori hingga membantu mencegah penyumbatan dan jerawat gitu teman-teman. Nah, saat pori-pori ini tetap bersih, produksi minyak pun cenderung lebih terkendali. Bagi pemula nih ya, terutama ya yang belum pernah pakai retinol sama sekali, sebaiknya digunakan secara bertahap ya, misal 2 hingga 3 kali dalam seminggu gitu, agar kulit dapat beradaptasi. Jadi kamu gak perlu pakai setiap hari langsung ya teman-teman ya, tapi perlu dijadwalin nih 2-3 kali dalam seminggu gitu. Dan setahu aku juga sebenarnya retinol itu gak boleh kalau kamu pakai terus-terusan setiap harinya gitu. Dan untuk tips yang ketiga ya, tadi setelah retinol, teman-teman kamu harus tetap menggunakan pelembab berbasis gel juga atau moisturizer gitu ya. Salah satu kesalahan terbesar pemilik kulit berminyak adalah melewatkan moisturizer atau pelembab itu ya. Padahal kulit yang kekurangan hidrasi akan mengirim sinyal ke kelenjar minyak nih untuk memproduksi lebih banyak sebum. Nah, banyak orang yang menghindari pelembab nih karena takut kulitnya makin berminyak. Padahal melewatkan hidrasi ini justru meningkatkan produksi minyak ya teman-teman ya. Jadi kamu bisa banget untuk memilih pelembab atau moisturizer berbasis gel atau air dengan kandungan seperti hyaluronic ya, acid dan juga gliserin nih, yang memberi kelembapan ringan tanpa terasa berat di kulit kamu. Dan yang keempat ya teman-teman ya, ini yang juga salah satu paling wajib juga ya, yakni menggunakan sunscreen setiap hari ya. Tabir surya atau sunscreen ini wajib banget dipakai bahkan untuk kulit berminyak. Dan kini juga banyak banget nih sunscreen dengan tekstur ringan berbasis gel atau water base yang cepat banget nyerap tanpa meninggalkan rasa lengket. Dan kamu bisa banget memilih produk berlabel non-comedogenic nih agar tidak menyumbat pori-pori. Selain melindungi dari sinar UV nih, sunscreen juga membantu mencegah kerusakan skin barrier yang memperburuk produksi minyak dalam kulit kamu, terutama kulit area wajah kamu. Dan teman-teman Pro 2, itu tadi ya sedikit tips merawat kulit berminyak agar bebas dari jerawat gitu. Dan aku tetap bakal nge-spill beberapa tips lainnya nih di info kecantikan kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya aku mau puterin dulu nih lagu dari Billie Eilish, Birds of a Feather.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di info kecantikan nih ya. Di info kecantikan kali ini kita tadi bahas topik kita, yakni tips merawat kulit berminyak agar bebas dari jerawat gitu ya. Dan tips yang kelima nih, setelah tadi yang keempat nih ada menggunakan sunscreen gitu ya. Yang kelima nih adalah kamu bisa banget nambahin niacinamide dalam skincare rutin kamu nih teman-teman nih. Ada niacinamide atau vitamin B3 ini yang menjadi salah satu bahan aktif favorit dermatolog nih untuk kulit berminyak gitu teman-teman Pro 2. Menurut dari krum itu sendiri ya teman-teman ya, yang tadi udah aku bahas gitu ya. Bahan ini sangat efektif banget untuk mengurangi produksi minyak sekaligus memperkuat skin barrier kamu. Jadi ini niacinamide sendiri juga bisa mengecilkan tampilan pori-pori dan memperhalus tekstur kulit. Serum dengan konsentrasi hingga 5% ini sudah cukup ideal banget nih untuk digunakan pagi atau malam setelah membersihkan wajah. Dan pastinya niacinamide ini juga bisa mencerahkan loh teman-teman ya. Dan untuk yang keenam adalah melakukan eksfoliasi guna mengangkat sel kulit mati yang bisa menyumbat pori-pori di muka kamu nih teman-teman. Dan tadi juga sebagai bisa dibilang ya, eksfoliasi ini juga berbasis enzim 1-2 kali dalam seminggu ya. Kamu bisa banget gunain ini sekali atau dua kali dalam seminggu gitu teman-teman. Jadi gak boleh juga ya ini seharian atau dalam seminggu itu kamu terus-terusan gitu juga gak boleh ya teman-teman ya. Pastinya ini malah bikin kulit kamu jadi semakin kering gitu. Dan jenis eksfoliasi yang ini ya, yang pastinya dengan berbasis enzim gitu ya teman-teman ya, ini jauh lebih baik gitu ya dibandingin kamu menggunakan scrub secara terus-terusan ya gitu ya teman-teman ya, scrub fisik gitu, karena ini jadi minim resiko iritasi gitu. Dan jika dilakukan rutin nih, pastinya eksfoliasi juga tampak, jadi kulit kamu pasti lebih halus dan juga minyak jadi lebih terkontrol gitu teman-teman. Dan masih ada lagi ya yang ketujuh nih teman-teman, tips merawat kulit berminyak agar kamu bebas dari jerawat adalah menggunakan masker clay atau charcoal nih teman-teman. Saat kulit kamu terasa sangat berminyak, masker berbahan clay atau charcoal ini bisa jadi penyelamat kamu nih. Karena dari masker ini juga pastinya membantu menyerap minyak berlebih, membersihkan pori-pori, dan juga mengurangi tampilan kilap pada kulit kamu yang berminyak itu teman-teman. Jadi cukup gunakan 1-2 kali dalam seminggu nih, supaya kulit kamu gak terlalu kering juga gitu ya. Karena kalau terlalu kering juga gak bagus gitu ya. Kamu udah mungkin saking seringnya gitu ya, jadi kering banget di muka. Itu juga kalau kering banget di muka itu gak bagus ya teman-teman ya. Karena sebenarnya minyak juga itu tadi ya, sebenarnya ini juga bagus untuk kulit kamu gitu. Jadi gak perlu kamu sampai yang harus ngeringin kulit kamu terus-terusan gitu juga gak bagus gitu ya. Dan yang terakhir nih, merawat kulit ya supaya kamu bebas dari jerawat, apalagi kalau kulit kamu berminyak. Yang terakhir ada penggunaan facial oil nih teman-teman Pro 2. Meski terdengar kontradiktif gitu ya, beberapa jenis minyak ini justru bisa membantu menyeimbangkan kulit yang berminyak. Dan minyak seperti jojoba dan hemp seed ini juga membantu menyeimbangkan produksi minyak supaya lebih baik gitu ya teman-teman ya, supaya lebih seimbang gitu, karena strukturnya menyerupai sebum alami kulit kamu gitu. Dan ini juga diinfokan langsung gitu ya dari dokter Helen M. Torok nih, selaku dokter kulit sekaligus co-founder dari HH Science nih teman-teman Pro 2. Dan dengan begitu ya pastinya ya kulit kamu ini gak terlalu merasa terus-terusan memproduksi minyak yang berlebihan gitu. Namun pastikan juga ya memilih minyak non-comedogenic agar tidak memicu jerawat baru lagi gitu. Karena kamu udah capek-capek gitu ya buat kulit kamu supaya bebas dari jerawat, tapi ternyata kamu malah nambah jerawat lagi gitu ya. Dan merawat kulit yang berminyak ini juga membutuhkan pendekatan yang seimbang gitu. Bukan
bukan dengan menghilangkan minyaknya sepenuhnya, melainkan juga menjaga kulit kamu tetap bersih, terhidrasi, dan terlindungi nih, agar produksi sebum ini tetap terkontrol. Kayak gitu teman-teman Produa. Dan masih dengan aku ya, Jessica ya, di Jaga Malam pada malam hari ini. Aku masih mau puterin nih lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu. Ada Boy Pablo, Sick Feeling.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita udah di penghujung banget nih segmen info kecantikan pada malam hari ini. Dan terima kasih ya buat teman-teman Pro 2 yang udah dengerin aku sambil dengerin juga lagu-lagu pilihan kita selama 1 jam itu ya teman-teman Pro 2 ya. Dan masih bersama dengan aku nih Jessica nih. Kali ini kita bakal sebentar lagi kita bakal masuk di segmen cerita penutup hari nanti di jam 10. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita lanjut nih ya di segmen kita selanjutnya di malam hari ini, edisi hari Selasa 5 Mei 2026. Kita malam harinya nih menutup hari dengan cerita penutup hari ya. Dan cerita penutup hari kita pada malam hari ini adalah temanya adalah cara menghadapi seseorang yang kerap melakukan manipulasi. Wow, siapa nih jadi korban-korban manipulator nih teman-teman Pro 2. Dan di kehidupan kita sehari-hari pastinya ya, kita sering banget ya berinteraksi dengan berbagai macam sifat orang ya teman-teman ya. Dan dengan banyaknya orang ini juga kita jadi tahu nih sifat orang masing-masing gitu. Bahkan kadang juga sebenarnya kita enggak yang ngeh banget loh kalau sifat asli dari orang itu seperti apa gitu. Baik di lingkungan kerja, pertemanan, bahkan keluarga sendiri gitu. Tapi pernah gak sih kamu sadar atau mungkin menyadari atau merasa gitu ya, seperti dikendalikan gitu oleh seseorang atau dibuat merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Nah, bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki perilaku manipulatif atau manipulator ya sebutannya ya. Sedangkan manipulasi sendiri adalah cara seseorang untuk mempengaruhi orang lain demi keuntungan dirinya sendiri dan seringkali dengan cara yang tidak jujur atau emosional. Contohnya kayak gini nih, mungkin dia ini bisa membuat kamu merasa bersalah terus menerus gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, memutarbalikkan fakta atau gaslighting gitu ya, bahasanya anak sekarang gitu ya. Dan yang ketiga, selalu jadi korban dalam segala situasi. Dan yang keempat adalah memberi tekanan halus agar kamu menuruti keinginannya nih teman-teman Pro 2. Yang bahaya, manipulasi ini sering terjadi tanpa kita sadarin ya. Kita gak ngeh aja gitu, tiba-tiba kita ternyata ada di lingkaran itu gitu. Lama-lama kita jadi kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak cukup baik, bahkan tergantung gitu ya, atau bergantung secara emosional dengan orang tersebut. Nah, teman-teman RRI, pastinya kita penting banget ya untuk sadar bahwa hubungan yang sehat itu seharusnya saling menghargai bukan saling mengendalikan gitu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya kita bakal bahas gimana sih cara menghadapi orang dengan perilaku yang seperti ini tanpa harus kita juga kehilangan jati diri kita. Dan sebelumnya aku bakal puterin nih lagu dari SZA, Saturn.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif. Dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi di cerita penutup hari kita malam hari ini ya, kita bahas tentang orang yang manipulatif gitu. Dan masih bersama dengan aku ya, kita masih bahas juga tentang obrolan kita tentang cara menghadapi orang yang manipulatif gitu ya teman-teman ya. Dan kamu perlu tahu juga nih, gimana sih ciri-ciri manipulasi yang mungkin kamu sedang hadapi gitu ya, dan gimana caranya ya teman-teman ya. Pastinya yang pertama nih, untuk menghadapinya kamu perlu banget untuk mengenali dan percaya pada perasaan diri kamu sendiri teman-teman. Jangan sampai kamu ngerasa gak nyaman sama orang, tapi terus juga kamu ngerasa tertekan atau bingung setelah berinteraksi dengan seseorang itu. Itu ternyata bukan hal yang sepele ya. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya teman-teman Pro 2 ya. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, coba deh kamu lebih aware gitu ya. Kayak mungkin gimana sih aku untuk tetap menjadi diri aku sendiri kayak gitu, tanpa dikendalikan sama orang lain gitu ya. Dan yang kedua adalah dengan tetap menjaga batasan atau boundaries kamu ya. Kamu berhak untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang kamu rasa itu salah gitu ya. Apalagi kamu ngerasa hal itu jauh berbeda dari diri kamu ya teman-teman Pro 2 ya. Dan kamu ketika ngomong tidak ini, tolong jangan ngerasa kamu sendiri bersalah gitu ya, karena kamu menolak atau kamu tidak mengikuti apa yang diarahkan oleh orang lain. Orang manipulatif itu biasanya tidak suka batasan, tapi justru disitulah pentingnya kamu untuk tegas. Nah, disitu kamu udah membangun batasan untuk diri kamu sendiri dengan orang tersebut teman-teman Pradua. Jadi kamu udah bisa dengan tegas menolak, berarti kamu sudah bisa membangun batasan yang ada atau tembok yang ada di antara kamu dan juga orang tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah jangan mudah terpancing emosi ya. Ketika mereka ingin menggunakan emosi sebagai alat, kamu harus tetap tenang gitu ya dan rasional. Itu adalah kunci yang mungkin bisa menyelamatkan kamu gitu ya dari permainan mereka gitu, selama mereka ini memanipulasi kamu teman-teman. Jadi kalau kamu udah mungkin udah mulai berasa kayaknya kamu akan menjadi alat nih untuk pemacu dia gitu ya teman-teman Pro 2 ya, kamu langsung aja untuk tenang dan juga pastinya berpikir secara rasional gitu ya. Dan yang keempat adalah perjelas komunikasi ya teman-teman ya. Kalau kamu ngerasa ada yang janggal, tanyakan secara langsung, dan biasanya orang manipulatif itu biasanya akan kesulitan nih saat harus jujur secara terbuka gitu. Pastinya dia akan mencari-cari celah apa yang mungkin bisa jadi alasan gitu ya. Dan itulah yang kamu jadi lebih paham lagi tentang orang itu. Kalau kamu udah ngerasa dia kayaknya aneh dengan jawaban dia yang sembarangan aja gitu ya teman-teman Pro 2 ya, jelas ini adalah orang yang manipulatif kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin ya, ini adalah jaga jarak jika kamu perlu ya. Dan kalau kamu hubungan tersebut udah terlalu toksik ya dan merugikan mental kamu nih teman-teman, tidak ada salahnya nih untuk menjaga jarak dan juga bahkan mengakhiri hubungan tersebut gitu. Ingat ya, kamu ini lagi melindungi diri kamu sendiri dan bukan egoisme ya teman-teman Pro 2 ya. Ini adalah bentuk self respect untuk diri kamu sendiri. Dan inilah mungkin cara kamu untuk lepas dari belenggu orang-orang yang manipulatif kayak gitu. Dan jangan sampai ya kita ya didekatkan oleh orang-orang manipulatif kayak gini, karena pastinya ini drain your energy banget ya teman-teman ya. Pastinya energi kamu akan terkuras habis karena harus berhadapan dengan orang lain ya. Mungkin orang lain tersebut nih gak sesuai banget sama diri kamu gitu ya, gak sesuai dengan apa yang ada di diri kamu, dan ini malah ngebuat diri kamu nih semakin jauh gitu dari sosok kamu yang sebenarnya kayak gitu. Dan setelah ini aku juga bakal bahas tentang orang yang manipulatif lagi ya teman-teman ya, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya.
Dan tetaplah bersama dengan kami ya di RRI Pro 2 Sungai Liat. Aku mau ngingetin juga nih buat teman-teman nih, kalau mau cerita tentang cara kamu untuk menghadapi orang-orang yang manipulatif gitu ya, bisa langsung ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Aku tunggu ya teman-teman ya sampai nanti jam 11 malam, dan aku masih mau muterin nih beberapa lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita bahas nih ya terkait penutup kita nih di cerita penutup hari ya, tentang tadi ya cara untuk menghadapi orang-orang yang manipulator gitu ya teman-teman ya. Dan menghadapi orang yang manipulatif ini memang tidak mudah ya, dan seringkali meninggalkan dampak emosional tersendiri. Oleh karena itu ya teman-teman ya, penting banget nih untuk kamu memulihkan diri dan menjaga kesehatan mental kamu. Pertama teman-teman ya, kamu perlu banget untuk meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri. Coba deh kamu lakuin me time yang benar-benar bisa membuat kamu semakin mood gitu ya. Apalagi ngelakuin hal-hal yang kamu suka. Mungkin berolahraga, membaca buku, terus juga nonton drama Korea. Atau mungkin hal-hal yang kamu suka gitu ya. Yang bisa membuat kamu merasa tenang dan juga bahagia pastinya. Lalu untuk yang kedua adalah mencari support system gitu ya. Kamu bisa banget mencari support system kamu gitu ya. Cerita ke teman atau ke keluarga atau orang yang mungkin bisa kamu andalin gitu ya. Dan kamu enggak harus menghadapi semuanya sendirian ya. Jadi ada support system sendiri yang bisa mendorong kamu juga gitu ya teman-teman Pro2 ya pastinya. Supaya kamu juga enggak sendirian gitu, gak merasa diri kamu ini sendirian gitu. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi hubungan yang kamu jalani nih teman-teman. Pilih lingkungan yang sehat ya, hindarin lingkungan yang toksik dulu deh untuk sementara gitu ya, yang mendukung kamu berkembang, bukan yang membuat kamu terus merasa kurang gitu ya. Dan ini juga memang sangat berdampak banget nih, apalagi buat kehidupan kamu gitu ya, dan juga kehidupan hubungan kamu sendiri teman-teman Pro2. Dan yang paling penting juga adalah ingat nilai dari diri kamu ya. Kamu ini pastinya punya value ya teman-teman ya. Kamu berharga dan kamu layak untuk mendapatkan hubungan yang sehat, jujur, dan saling menghargai. Dan ini juga yang pastinya paling penting, yang perlu banget kamu ingat terus-terusan ya teman-teman ya, bahwa kamu punya nilai, kamu punya kekuatan sendiri. Maka dari itu kamu harus menjaga diri kamu sendiri ya teman-teman Pro2 ya. Jangan sampai kamu dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kayak gitu ya. Dan semoga obrolan kita pada hari ini ya, pada malam hari ini bisa membantu banget nih buat teman-teman Pro2 gitu ya. Supaya lebih aware dan juga lebih berani menjaga diri dari hal-hal yang merugikan secara emosional gitu ya. Dan aku pamit nih dari cerita penutup hari pada malam hari ini ya teman-teman ya. Nanti selanjutnya di jam 11 malam nih kita akan masuk ke segmen jazz musik sampai nanti jam 12. Jadi kita bakal muterin lagu-lagu pilihan buat malam hari kamu. Ini ada lagu dari Troye Sivan, Strawberry and Cigarette.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: kabar.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, Kebun Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kami mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan hari ini bersama aku Rima, teman Pro 2, tepatnya di edisi hari ini Rabu 6 Mei 2026. Aku udah nyiapin berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu dari jam 5 sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya teman Pro 2 jam 5 sampai jam 6 kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan jam 6 sampai jam 8 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di jam 8 sampai jam 9 kamu akan mendengarkan Music Top Billboard. Dan di jam 9 sampai jam 10 nanti kamu akan mendengarkan Prioritas Nasional Tanggap Bencana. Lagi teman Pro 2, itu dia rangkaian acara yang udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan stay terus untuk mendengarkan kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.
2: Sini-sini, olahraga. Tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten. Bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.
3: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
3: Orang segede ini masa kamu enggak lihat?
4: Iya, saya salah ya, maaf.
3: Iya.
4: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
3: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
3: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
4: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
5: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.
3: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
4: Teman Pro 2, tahu nggak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka nggak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
5: Wow.
4: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana. Satukan asa dari desa
6: sampai kota di udara kita bersama. Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Temuan Pro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya Bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya Bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu Bunda.
2: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah Bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2, kita di Info Pro 2, pelatih timnas basket 3x3 Putri Fandi Andika Ramadhani kembali memanggil pemain untuk training camp. Mereka disiapkan tampil di Moment Series Manila tanggal 7-8 Mei 2026. Perombakan komposisi dilakukan dengan memanggil 4 pemain baru dalam skuad, 2 diantaranya Angelica Chandra dan Diva Nurfadila. Pemain lainnya Evelyn Vio merupakan penggawa timnas 3x3 Putri peraih emas SEA Games Thailand 2025. Satu lagi Tasya Heri Saputra. Fandi Andika Ramadhani menegaskan keikutsertaan Women Series 2026 berorientasi jangka panjang sebagai proses pembentukan tim ideal menuju SEA Games Asia Nagoya 2026. Sementara itu, Teman Pro 2 Indonesia memulai perjuangan dari kualifikasi Women Series Manila di Grup B bersama Singapura dan Mongolia. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2.

jumpa lagi di Sales 5,5 FM Pro 2 RRI Siliat. Ya, kamu baru dengerin lagu dari Jazz Dian Kasmaran ya. Selamat pagi, selamat menyambut hari baru di hari Rabu ini Tung Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik aja ya. Penuh semangat dan tentunya siap menjalani hari kamu dengan energi positif. Karena pagi hari ini Tung Pro 2, jangan lupa untuk sarapan, karena kalau perut yang kosong seringkali bikin mood juga ikutan kosong. Jadi kalau kamu lagi di perjalanan, hati-hati di jalan aja, tetap fokus, jangan lupa senyum. Dan walaupun pagi hari ini memang sudah ada sedikit matahari, tapi ada sedikit juga daerah yang mungkin sedikit mendung. Apakah kira-kira ini bakal hujan atau gimana ya teman-teman berdua? Kita masih belum tahu ya. Jadi aku mau ngingetin satu hal yang sederhana hari ini, jangan lupa untuk nyiapin segala perlengkapan kamu ya, untuk menghadapi musim peralihan yang tidak tentu ini ya. Walaupun dibilang bahwa ini sudah masuk musim kemarau, tapi ini kita gak tahu tuh Pro 2 apakah nanti hujan tiba-tiba ya. Jadi kita cek dulu yuk perakiraan cuaca dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Provinsi Bangka Belitung dari Kabupaten Bangka dulu tuh Pro 2. Untuk hari ini diperkirakan hujan ringan ya, suhunya 24-31 derajat Celcius. Sementara di Bangka Tengah juga hujan ringan diprediksi. Di Bangka Barat juga diprediksi hujan ringan. Di Pangkal Pinang berawan teman Pro 2. Sementara di Bangka Barat hujan petir. Kalau di Belitung, ya untuk perakiran cuacanya sih hujan ringan. Sama di Belitung Timur juga diperkirakan hujan ringan. Jadi rata-rata Provinsi Bangka Belitung hari ini katanya diprediksi bakal terjadi hujan, tapi intensitasnya ringan, sedang aja. Mungkin gerimis sedikit ya. Kemarin juga perasaan ada rintik hujan sedikit ya, walaupun tidak merata ke beberapa wilayah. Mungkin ada sebagian di jalan yang terkena hujan ya. Tapi setidaknya teman Pro 2, kamu udah nyiapin kalau tiba-tiba hujan di jalan gitu ya. Kalau yang naik kendaraan roda 4 gak masalah, pas turunnya nanti bawa payung. Kalau kendaraan roda 2 jangan lupa untuk di joknya selalu menyediakan jas hujan ataupun plastik ataupun perlengkapan-kelengkapan yang lain untuk kamu nyaman dalam berkendara teman Pro 2 ya. Dan nanti aku bakal kasih informasi-informasi selain dari perakiran cuaca. Jangan kemana-mana terus, Pro 2 tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi
3: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
5: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
6: Wow.
5: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Temuan Bro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia?

lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia Testimoni Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pro 2 pagi hari ini kamu harus bahagia karena pagi-pagi di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 sekali lihat juga udah tinggi mataharinya tuh Pro 2 ya. Selalu beraktivitas untuk kamu tuh Pro 2. Kita juga tadi udah kasih kamu perkiraan cuaca dari BMKG. Kita aja sih seluruh wilayah Provinsi Bangka Belitung hari ini ya diperkirakan hujan. Ya udah tapi kita tunggu aja gimana-gimananya ya. Dan tuh Pro 2 ini juga ada berita yang lagi heboh ya di media sosial ya, di mana Mabes TNI mengosongkan rumah dinas di kompleks Slipi yang sempat juga menuai pro dan kontra beberapa waktu yang lalu ya. Jadi Kapus TNI Majen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan penggusuran dilakukan terhadap 12 rumah yang dihuni oleh anak para purnawirawan TNI yang sudah meninggal dunia. Jadi sesuai ketentuan anak purnawirawan itu udah tidak berhak menempati rumah dinas. Jadi sesuai ketentuan pastinya ya, tidak lagi berhak menempati rumah dinas. 12 orang penghuni rumah dinasnya juga sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tetapi gugatannya ditolak sampai upaya banding. Jadi penertiban rumah dinas dilaksanakan berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 362 tahun 1993 atas nama Kementerian Pertahanan, Peraturan Menteri Pertahanan nomor 13 tahun 2018 dan Peraturan Panglima nomor 48 tahun 2015 tentang pembinaan rumah negara di lingkungan TNI. Jadi berdasarkan dokumen yang ada dan tertib administrasi pengamanan barang milik negara bagi penghuni yang tidak berhak menempati rumah dinas harus ditertibkan dan dikosongkan. Nah, Aulia juga menjelaskan sebelum penertiban dan pengosongan pihaknya telah menempuh berbagai langkah persuasif di Tumum Pro 2 ya. Sudah dilakukan mediasi di tanggal 16 April dan disepakati oleh para penghuni untuk mengosongkan rumah dinas tanpa syarat di tanggal 30 April. Dan penertiban ini juga adalah komitmen dari TNI dalam menegakkan aturan serta menjaga tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. Jadi mungkin karena sudah disounding dulu di awal-awal, gak masalah ya Tumum Pro 2 ya untuk dipindahkan ya, digusur, dikosongkan 12 rumah dinas yang dihuni oleh anak purnawirawan. Jadi menurut kamu gimana nih Tumum Pro 2? Rumah dinas memang sejatinya milik negara ya, kalaupun memang orang yang bertugas sudah meninggal dunia, berarti anak-anak purnawirawannya juga harus menyiapkan inilah bekal ya Tumum Pro 2 untuk tidak di rumah dinas itu lagi. Jadi memang ini sebenarnya bukan kesalahan dari TNI-nya, Mabes TNI-nya, tapi memang sudah ada aturannya di mana tertib administrasi juga salah satu bentuk kepatuhan kita sebagai warga negara Indonesia. Itu dia Tumum Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi lainnya di Sepada. Selamat pagi Tumum Pro 2.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana. Satu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.